Yang mana sebang sayang sejang kau siar. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangenin. Digoyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, sir. Sampai jam 12 nanti ya. Sikat, keong raja.

0: Pagi nih mana sebang sayang si Jiang kau siar di mana pun berada ya. Sudah 8 menit luncur dari jam 7. Ada Bang Jerry yang orang kecil enggak datang tapi ngangenin. Yang pasti ada mana yang mana sebang sayang si Jiang kau siar sampai jam 12 nanti. Yang mau ikutan gabung langsung aja di 0895 2154 atau di 536 3333 nih mana sebang sayang si Jiang kau siar. Oke, yang mau ikutan gabung lanjut langsung aja yuk kita masuk di Goyang Pagi Sar.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. So.
0: Langsung nomor 4 CBB Bener Dangdut Jakarta Sabar Sandang Indonesia. Ah, 3 hari udah gak siaran nih Malaysia Bang Sayang Sejang kau siar karena menikmatin long weekend ya. Kemarin Bang Jerry hari Jumat labor, digantiin sama Neng Mentari. Dan Sabtu Minggu juga labor. Hey, gimana liburannya? Sekarang udah hari Senin aja nih, di langkah yang keempat di bulan Mei 2026 nih Malaysia Bang Sayang Sejang kau siar. Yang pasti digoyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Bang Jerry nemenin Neng Malaysia Bang Sayang Sejang kau siar dimanapun berada ya. Kalau ngomong-ngomongin liburan ya, ah kayaknya Bang Jerry liburan minggu lalu tuh kayak puas banget karena Bang Jerry liburannya pulang ke rumah, EKE di daerah Citayem, tepatnya di klaster Omah 33 nih mana sebang sayang sejak kau siar Nanggerang. Wow, di sana Bang Jerry liburan benar-benar kayak menikmati di rumah sendiri. Masak-masak, masak apa ya? Masak air kayaknya, biar matang. Dan juga kalau ngomong-ngomongin ya, rumahnya Bang Jerry aka di klaster Omah 33 Nanggerang. Bang Jerry mau nyapa-nyapa dulu ah tetangga-tetangga baru Bang Jerry. Ada di sebelah kanannya Bang Jerry ya, yaitu Bang Firman. Apa kabar Bang Firman? Selamat pagi. Yang hari ini udah mulai bekerja. Dan juga di depannya Bang Jerry itu ya. Bang Jerry kan paling pojok nih Malaysia Bang saya Jakal Siar. Jadi kalau misalnya mau kumpul main rumah Bang Jerry enak banget. Mau berisik juga aman. Lalu juga ada Bang Arai. Apa kabar? Selamat pagi Bang Arai. Waduh, gimana Nanggerang? Gimana paginya hari ini kerjaannya? Dia tuh kerja dia rumahnya di Nanggerang ya, nih Malaysia Bang saya Jakal Siar. Kerjanya daerah Kuningan. Tiap hari tuh kerjaannya naik kereta api. Gimana tuh angker anak kereta? Selamat pagi juga deh untuk anak-anak angker, apa kabar ya? Semangat terus anak-anak angker ya. Dan juga yang dengerin streaming, apa kabar semuanya? Ada 12.000 orang. Woohoo! Kali ini Bang Jerry ditemenin sama anak-anak SMK 42 karena hari ini adalah minggu terakhir nih Marisa Bang Sayang Jakal Siar. Dia magang di sini dan juga nanti akan digantiin sama anak-anak UBSI. Wah, UBSI. Keren enggak tuh ya? U-nya dibasi U. UBSI ya, Universitas Bina Sarana Informatika nih Marisa Bang Sayang Jakal Siar ya. Jadi untuk kalian juga boleh nih yang mau ikutan gabung yang menjadi keluarga besar di Radio CBB dan mau jadi bagian ngambil bagian di sini boleh Bang. Magang di sini boleh banget ya. Langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat ya. Sambil Bang Jerry nungguin absen yang mana saya Bang Sayang Sejang kau siar di 0895 2154 atau di 536 3333. Bang Jerry mau bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini. Tepatnya di hari Senin di langkah yang keempat di bulan Mei 2026. Untuk pagi hari ini Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya EKE Jabodetabek semuanya kompak dengan cerah berawan nih Marisa Bang Sayang Sejang kau siar ya. Tapi jangan tertipu dengan cuaca. Karena biasanya nih Marisa Bang Sayang Sejang kau siar ya menjelang sore ini hujan. Seperti kemarin juga Bang Jerry kan ya liburannya memang lagi di daerah Citayem. Tiba-tiba hujannya sangat deras sekali. Apalagi kalau nggak salah yang hari Jumat ya, itu sempat-sempat anginnya juga kenceng ya nih mana sebang sayang sejak kau siar. Dan juga Bang Jerry mau turut prihatin ya untuk saudara-saudara kita yang di daerah Bojong nih mana sebang sayang sejak kau siar yang kena longsor kemarin ya. Dan itu juga ada beberapa korban. Nanti coba Bang Jerry update lagi ya nih Marisa Bang Sayang Sejak Kau Siar. Oke, jangan kemana-mana, kita goyang lagi dulu aja nih Marisa Bang Sayang Sejak Kau Siar. Kali ini Bang Jerry memutarin Tak Guling-Guling untuk Nemari Sabang Sayang Sejak Kau Siar di mana berada. Oke, tetap di Goyang Pagi, sir.

0: kamu nyaman dan menghangatkan. Hah? Kenapa Inzi?
1: Sorry. Karena kalau bayangin yang nyaman, aku jadi keinget resep baru mie sedap ayam bawang. Cuma resep baru mie sedap ayam bawang yang hangatnya selalu ada tiap gue butuh kenyamanan. Cobain deh.
0: Minyak kenyal, tiap suapan bikin rileks.
2: Aduh, apa nih? Mau coba dong. Kuah kaldunya sedap banget.
1: Iya dong, kuah gurih keemasannya dari ayam kampung asli. Hangatnya bikin nyaman. Dan sekarang juga ekstra bawang goreng. Gong deh.
3: Gak heran, di sedap ayam bawang selalu jadi nyaman ala Enzi.
1: Cobain deh, resep baru mie sedap ayam bawang. Sedapnya penuh rasa di setiap suapan. Dari Wings Food.
2: Apa tuh?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga Bu.
4: Hei, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
5: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya.
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong Bu.
5: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Eh, tadi kan pelurnya masuk. Dikeluarin.
5: Bisa bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
4: Oh gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh.
5: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke 1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
4: Jadi nggak sakit lagi.
5: Iya, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
5: Iya.
4: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
7: Bisa bantu saya nggak?
8: Kenapa saya?
7: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
9: Malam-malam, saya Sena.
7: Apa yang
8: sih? Mungkin ini yang namanya jodoh.

0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asunjau, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. So

0: Ibu-ibu yang tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
2: Wah, kok bisa?
1: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
2: Wah, Broko banget.
1: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
2: Oh iya? Gimana tuh?
1: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
2: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
1: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
2: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
1: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
2: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
1: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
3: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

7. Masih di goyang apa lagi, sir? Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangenin. Yang pasti nemenin yang malas bahasa Jaka Usir sampai jam 12 nanti ya. Jadi yang mau ikutan gabung boleh banget 0895 2000 1054 atau di 536 3333.

Dengan sepak terjang sejangkau siar, saatnya Bang Jerry bacain dulu informasi lalu lintas ya, yang udah dirangkum sama produser pagi. Kali ini siapa yang bikin? Dendy atau siapa? Wah, Abang Dendy dengan sepak terjang sejangkau siar dari BS ini yang bikin ya. Dan informasi yang pertama dari Jakarta Selatan, TB Simatupang menuju ke arah Lebak Bulus ramai lancar. Jalan Cipete Raya menuju Fatmawati juga lancar. Jalan di Penjaitan ya, di Penjaitan menuju Cawang, ini sudah mulai ramai lancar. Terus juga jalan Maijen Sutoyo menuju Celilitan padat merayap. Di Jakarta Barat ada di jalan Daan Mogok menuju jalan Grogol ramai lancar. Jalan Joglo Raya menuju Meraya ramai lancar. Kita menuju ke Jakarta Pusat, ada Gunung Sahari ya. Jalan Gunung Sahari menuju ke arah Kemayoran padat. Jalan Salemba Raya menuju Cikini ramai lancar. Berikutnya di Jakarta Utara ada di jalan RE Marta Dinata ya, menuju ke arah Ancol ini lancar. Dan berikutnya di jalan Boulevard Barat menuju Sunter juga ramai lancar. Kalau di daerah Bogor nih, mari sebang sayang sejangkau siar, tempatnya di jalan Soleh Iskandar menuju Tol Bor ya, ramai lancar. Lalu di jalan Raya Tajur menuju Ciawi lancar. Wah ini enak nih, berarti yang ke puncak kali ini sepi ya. Setelah mungkin kemarin macet-macetan ya karena long weekend. Di Depok ada di jalan Juanda menuju jalan Belgonda ramai lancar. Jalan Raya Citayam menuju jalan Bojonggede ramai lancar. Di Bekasi ada di jalan Ahmad Yani menuju ke Sumarekor Mall lancar. Lalu juga di jalan Cut Mutia menuju Tambun ramai lancar. Tangerang, jalan Daan Mogok menuju jalan Batu Ceper ramai lancar. Jalan BSD Raya Utama menuju Serpong juga ramai lancar ya. Boleh banget teman-teman ya, saya jangkau siar yang mau kasih informasi, masih Bang Jerry tungguin di 0895 2010 54. Selamat pagi untuk Diana, apa kabar Diana? Lalu ada juga Murna di Kelapa 2, apa kabar? Hikmah Lata, selamat pagi. Bang Davi juga selamat pagi. Ada Neng Martini. Lalu juga ada Mama Kajol, apa kabar? Bang Pandu, apa kabar? Bang Andu ya. Dan Bang Jerry cek-cek, double check dulu yang ada di Goyang Fans Radio CBB. Ada Bang Ali Sopan, selamat pagi, apa kabar? Neng Wiji Lestari juga. Lalu Bang Analata, apa kabar? Selamat pagi, Mama Kajol, Nur Hayati. Bang Saipudin juga, apa kabar? Selamat pagi semuanya ya. Lalu ada juga Mama Kembar, Bang Toyo, dan juga Pak Aris ya. Lalu juga ada Bang Darli, selamat pagi beserta keluarga, Babanda juga beserta istrinya. Oke, kita goyang lagi aja nih, mari sebang sayang sejangkau siar. Kali ini ada Camelia Malik ya, dan juga Reino Pangabean dengan judul lagunya Bunga dan Kumbang. Nanti disusul sama Dewi Persik dan juga Inul Daratista.

0: Tenis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Hah, sepi dah.
2: Iya, yuk.
3: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
2: Warumanya.
3: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin pul.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Sendang Indonesia. Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar 57 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ketang tapi ngangenin. Yang masih nemenin Nema di Sabang Sejangkau Siar dimanapun berada ya. Dan Nema di Sabang Sejangkau Siar, waktunya Bang Jerry bacain dulu beberapa berita untuk Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Kali ini milih sekali Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar. Dan ini benar-benar harus ekstra hati-hati nih kita sebagai orang tua Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar. Karena apa? Karena Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar ini ada seorang anak di mana dia itu mau mengikuti tren gaya-gaya kayak misalnya lagu nih, dan gitu ada joget-jogetnya ya kan. Mungkin kayak yang viral-viral gitu Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar. Setelah itu dia tuh minta rekamin sama temennya ya di sebuah gedung Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar. Nah, ternyata ya di video tersebut ini seorang aktornya itu meloncat dari gedung dan anak tersebut ternyata mengikuti Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar dan akhirnya mengakibatkan kakinya patah dan juga tangannya patah Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Nah, ini nih sebagai kita sebagai orang tua. Jadi benar-benar harus ekstra hati-hati Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar, cek-cek lagi anaknya. Kalau misalnya anaknya tuh main handphone, kira-kira dia sedang melihat apa gitu, tonton apa. Karena ini jangan sampai anak kita tuh terbawa ngikutin tren-tren yang sedang ada nih Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Dan akhirnya kan ujung-ujungnya jadinya fatal dan yang merugikan siapa? Ya kita juga gitu. Dan berikutnya Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar, ini ada tim 3P ya, Polres Jakarta Selatan melakukan patroli mobile di kawasan Tebet setiap budi ya. Ini katanya ada tawuran yang manisah bangsa yang Sejangkau Siar ya, dan gangguan kantipmas. Tak berselang lama tim mendapatkan adanya laporan dari masyarakat mengenai tawuran di kawasan Tendean. Nah, saat petugas lagi berpatroli di daerah Tebet, tiba-tiba ada laporan kalau misalnya di daerah Tendean, Jakarta Selatan, ini ada tawuran yang manisah bangsa yang Sejangkau Siar ya. Lalu akhirnya tim cepat langsung memburu nih manusia bangsa yang Sejangkau Siar. Ini ketangkap dan diamankan 5 pemuda beserta 4 buah senjata tajam. Wow. Lalu yang diamankan ini ada 2 kendaraan bermotor, lalu ada 8 buah sajam celurit ya. Lalu ada 2 stick golf dan juga 2 unit handphone. Nah, beberapa anak-anak muda yang lainnya pada kabur nih. Tapi sudah 5 yang diamankan. Semoga ini bisa diproses ya Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar supaya tidak mengganggu ketertiban ya Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar. Lalu juga untuk Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar nih yang naik motor ataupun naik mobil, karena berhati-hati karena baru saja ini ada kecelakaan Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar. Kecelakaan mobil ya, menabrak motor. Jadi motor ini jalan terlalu cepat banget. Saking dia pengen menyalip Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar tidak bisa dan akhirnya ketabrak mobil. Ini di daerah Bekasi ya, tepatnya Bekasi Timur, kota Bekasi ya, di Jalan Pahlawan, Kampung Cerewit. Jadi harap berhati-hati ya Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar. Oke, dan jangan kemana-mana, pastinya nanti Bang Jerry akan balik lagi nemenin Nema di Sabang Sayang Sejangkau Siar. Kali ini Bang Jerry memuterin dulu ah, ada King Nasar dengan judul lagunya Seperti Mati Lampu. Ini udah di remix ulang lagunya. Oke, musiknya dibikin kece sekali. Kita dengerin dulu yuk, Seperti Mati Lampu. Ya sayang, digoyang pagi sa.

0: Mari selangkah yang suci yang kau siar masih digoyang pagi 4 menit meluncur dari jam 8. Bang Julai Merana, apa kabar? Selamat pagi yang ada di Bogor. Dan juga ada Ranjay, selamat pagi Ranjay. Diana ya, yang lagi di rumah sakit juga, sama apa kabar, selamat pagi. Yang lain yang mau datang gabung masih Bang Juri tungguin ya di 0895-2010-54.
1: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
2: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
1: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
2: Aku punya tipsnya.
1: Mau dong, gimana caranya?
2: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
1: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
2: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
1: Terus? Cukup.
2: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya.
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minya pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
5: diabetes,
4: lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamur Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Ibu udah habis berapa box?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu dari Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Aduh, warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wingscare.
11: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Jamilah nih manusia bangsa yang sejati yang kau siar dengan mana tahan mana-mana ini jam 8.17 menit waktu di Wilik Siar ya. Jangan kemana-mana karena habis lagu ini kita akan masuk di hari bahagia. Yang mau kita gabung boleh banget di 0895-2010-54 atau di 536-3333 ya. Kira-kira siapa yang berbahagia di langkah yang keempat di bulan Mei 2002.

0: Penasaran, penasaran.
1: Eh, kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
2: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
1: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
2: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
1: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
3: Hari Bahagia. Hari

0: 95,4 CBW Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sebang sayang sejangkau siar. Waktunya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget ke 0895-2010-54. Halo.
1: Halo. Halo, selamat pagi.
0: Halo.
2: Halo, halo, halo.
0: Suaranya gak ada last minute. Halo.
1: Halo.
0: Nah, ada. Last minute apa kabar? Sehat?
1: Anda sehat?
0: Sehat ya. Lasmini lagi di mana?
1: Lagi di rumah.
0: Ngapain?
1: Baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur. Lasmini siapa yang berbahagia?
1: Aku mengucapkan untuk sahabat aku ya yang kemarin ya yang berulang tahun. Namanya Pemilia. Semoga panjang umur, dimurahkan rezekinya dan sehat selalu.
0: Ya, terus? Terus? Ada lagi?
1: Udah deh, segitu aja. Sekarang dia lagi ada di sana, di daerah Bandung. Sekarang semoga semoga perjalanannya nanti pulang menuju Jakarta.
0: Halo? Ya, ya, terus?
1: Ya, semoga nanti pulang perjalanan menuju Jakarta lancar aja.
0: Lagi itu aja, lagunya apa? Ya.
2: Halo?
1: Halo, ya, halo.
0: Lagunya apa lagunya?
1: Lagunya Maggie Zep.
0: Judulnya apa?
1: Kodrat.
0: Kodrat, oke nanti dicariin ya.
1: Terima kasih ya Bang Jerry ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang lain yang mau ikutan gabung boleh banget 0895-2010-54 atau di 536-3333. Boleh banget ya nih Marisa Bang Sayang sejak kau siar. Siapa lagi nih?
2: Sudah kita cek-cek. Oh ada nih, masuk.
0: Halo. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dengan siapa ini? Siapa ini?
3: Apa kabar?
0: Baik.
3: Acara apa ini?
0: Siapa?
3: Acara apa?
0: Acara apa? Ya gue yang pagi lah.
3: Yang berbahagia.
0: Oh yang berbahagia. Siapa yang berbahagia?
3: Yang berbahagia semua keluarga yang berbahagia semua.
0: Iya, terus?
3: Habis dapat bagian kali.
0: Habis apa? Seneng banget. Kenapa, kenapa?
3: Kenapa suara aku berbahagia?
0: Aman sih, aman. Kalau di sini aman.
3: Halo? Halo? Halo? Halo?
0: Iya, masuk.
3: Oh, masuk. Tadi suaranya putus-putus.
0: Ya kenapa putus-putus? Makanya jangan diputus-putusin.
3: Ah udah.
0: Jangan diputus-putusin ya. Kalau putusin nyambung lagi bang.
3: Minta lagu.
0: Lagunya apa emang?

0: kamar Sabang Sayang sejak kau siar. Masih Bang Jerry tungguin nih. Jam 8 lewat 24 menit waktu di Blik Siar ya. Kira-kira ada siapa lagi ini? Nah loh, masuk lagi. Bagus ya. Coba kita lihat. Halo.
1: Halo.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Bahagia.
0: Dengan siapa ini?

0: Jadi sering bacain kan, kamu sering ikutan komen di Pacebuk, Pacebuk.
1: Iya coba, aku selalu kita cek kok.
0: Iya, tapi kan Bang Jerry bacakan, ya kan? Ya sudah. Iya, siapa yang berbahagia?
1: Yang berbahagia itu ayangku ya.
0: Siapa? Ayangku. Gitu ya.
1: Jadi saya ayang.
0: Iya.
1: Selamat berbahagia ya, hari bahagia buat kamu ya ya.
0: Oh, ulang tahun dia.
1: Semoga sehat selalu.
2: Terus?
1: Panjang umur, murah rezeki, dan selalu ceria, tetap semangat. Iya. Lagunya yang tadi aku dikonsumi ya Bang Jerry ya.
0: Oke, nanti Bang Jerry cek ya. Dadah, ya, bye-bye. Sama-sama. Waalaikumsalam. Dan yang menurut Bang saya Jaka Usir, jangan kemana-mana ya. Nanti Bang Jerry akan balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini. Tetap di Goyang Panisa.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah gak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Karina. Lagi pantang radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng, nomor 9, Batu C.

37 menit meluncur dari jam 8 yang manis abang sayang sejangkau siar masih digoyang apaki. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangin yang pastinya ada menit yang manis abang sayang sejangkau siar dimanapun berada ya. Dan yang manis abang sayang sejangkau siar ini ada berita nih dimana ada balita tewas tenggelam di kolam renang. Ini manis abang sayang sejangkau siar ya. Ini ada seorang bocah berusia 4 tahun ini tenggelam di dalam kolam renang hotel ya. Dan yang manis abang sayang sejangkau siar, korban diketahui berinisial SP. Peristiwa itu terjadi pada beberapa hari yang lalu, kayak hari Jumat. Saat dikonfirmasi, kata Nguyen yang manis abang sayang sejangkau siar membenarkan bahwa peristiwa itu terjadi ke hari Jumat ya. Tim dari Polsek Teluk Betung Utara telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Dan yang manis abang sayang sejangkau siar, ternyata ini orang tuanya ini kelalai atau lupa ya. Kalau anaknya ini lagi ada di kolam renang yang lumayan dalam gitu nih manis abang sejangkau siar ya. Jadi ini emang benar harus ekstra hati-hati nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Apalagi kalau misalnya kita sedang menjaga anak kecil ya. Apalagi anaknya itu belum bisa renang nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Itu sangat bahaya sekali loh. Karena kan ya namanya kalau belum bisa renang ya nih manis abang sayang sejangkau siar, tiba-tiba kolamnya dalam banget ya. Jadi ya mau gimana ini gitu loh. Jadi kan tenggelam nih manis abang sayang sejangkau siar. Sedih ya. Nah gimana kalau misalnya nih manis abang sayang sejangkau siar, ngomong-ngomongin kolam berenang nih, Bang Jerry mau jadi pengen bikin topik nih tentang kolam berenang. Nih manis abang sayang sejangkau siar, gimana kalau misalnya topik kali hari ini ya. Nih manis abang sayang sejangkau siar, punya gak sih pengalaman di kolam renang? Ya misalnya seperti ini, gak bisa berenang ya kan. Berenangnya cuma bisa gaya batu, jadi kelap doang. Sama kayak Bang Jerry gitu kan. Atau mungkin emang nih manis abang sayang sejangkau siar bisa berenang. Atau mungkin nih manis abang sayang sejangkau siar juga punya pengalaman. Kalian tuh kelelep gitu kan. Kayak kelelep gak bisa berenang, tiba-tiba minta tolong, ditolongin orang gitu. Atau mungkin nih manis abang saya jangkau siar jago berenang ya kan. Dan tiba-tiba nih manis abang saya jangkau siar yang nolongin gitu kan. Wih hebat banget tuh. Boleh banget ya di 0895-2010-54 ya. Yang mau ikutan gabung, yang mau telepon boleh banget ngomongin tentang kolam berenang nih. Punya pengalaman gak sih tentang kolam berenang nih manis abang sayang sejangkau siar? Atau juga bisa komen di Cakti Budi Bakti Facebooknya. Atau bisa telepon juga di 021-536-3333. Kali ini kita dengerin dulu ah ya. Drama Cina nih ya kan. Dracin ya kan. Dengan judul lagunya CEO mencari cinta. Tetapi goyang pagi, sir.

0: Lanjut dari jam 8 masih ada Bang Jerry. Yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin yang pasti ada menining manis abang sayang sejangkau siar di balai kalau bukan di yang apa kisar. Yang mau ikutan gabung boleh banget ya nih manis abang sayang sejangkau siar, topiknya masih sama. Topiknya adalah nih manis abang sayang sejangkau siar punya gak Ci ya? Pengalaman nih manis abang sayang sejangkau siar ngomongin pengalaman di kolam berenang ya. Kalau Bang Jerry jujur ya nih manis abang sayang sejangkau siar nih bisa berenangnya itu kalau nggak salah tuh ya zaman-zaman SMP atau SMA gitu. Kayak telat ya. Teman-temannya Bang Jerry udah pada bisa. Bang Jerry udah bisa. Tapi waktu itu juga gitu. Kalau misalnya kalau berenang pasti nggak jauh dari gaya baju. Nah kalau yang manis abang sayang sejangkau siar seperti apa nih? Boleh banget ya di 0895-2154 atau di 536-3333 nih manis abang sayang sejangkau siar. Punya nggak sih pengalaman tentang di kolam berenang ya? Boleh banget nih. Atau bisa juga komen di 0821-536-3333 nih manis abang sayang sejangkau siar. Oke. Okay. Terima kasih Bang Jerry udah dibacain Bang Ropikuy. Ya siap. Terima kasih Bang Ropikuy. Punya pengalaman nggak Bang Ropikuy? Ini kalau Vika goyang pagi. Bang Jerry, aku punya pengalaman waktu pertama renang. Tadinya renang sama si kecil dulu ya di air yang dalamnya setengah meter. Apa sementara lah gitu ya Bang Jerry. Masih gaya batu katanya. Apa dan juga gaya tengkurep. Nanti sebentar nih yang telepon tahan dulu. Bang Jerry mau bacain dikit lagi ya. Gaya batu katanya. Wah kakak udah selesai bermain air ya. Selesai bermain air. Mana tadi? Udah selesai bermain air si kecil. Aku langsung mau renang sendiri di air yang kedalamannya hampir 3 meter. Awalnya mah pas baru turun ke air dalamnya 3 meter itu kayaknya biasa aja ya. Gak penuh tantangan, masih berdiri di tangga-tangga gitu Bang Jerry. Kepleset. Hampir aja tenggelam katanya. Gitu Bang Jerry. Ya. Itu juga harus hati-hati ya nih manis abang sayang sejangkau siar. Apalagi kalau misalnya nggak tahu nih ya kedalaman airnya seperti apa ya kan. Harus cek-cek dulu. Tapi ternyata si Pika ini katanya ngecek-ngecek nih ya kan. Ah tiba-tiba tenggelam. Halo.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Darli, sehat.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, sehat walafiat.
0: Sehat banget ya. Keluarga gimana keluarga kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Darli punya pengalaman gak nih di kolam renang?
1: Kolam renang mah itu pengalaman banget saya mah.
0: Iya, apa langsung di laut? Karena kan Bang Darli dekat laut.
1: Enggak, kalau zaman dulu kan masih ada kali, jadi di kali dulu sebelumnya di kolam.
0: Iya. Gimana tuh? Gimana iya. Ceritanya nih? Pasti seru nih. Coba dong.
1: Ya, kan, teman-teman kan dulu pada pinter-pinter ya, renangnya di kali gitu.
0: Karena dia belajar ya.
1: Iya, saya ngikutin kan supaya bisa juga kayak
0: betul.
1: Orang gitu.
0: Betul. Lah siapa sih yang enggak mau?
1: Iya. Belajar-belajar gitu ya. Kalau pertama biasa, umum lah gaya batu dulu.
0: Gaya batu ya. Standar gaya banget batu. Gaya batu tuh ya.
1: Gaya batu kalau nggak ada temannya bahaya tuh menjadi.
0: Kenapa?
1: Ya kalau tenggelam nggak ada yang nolongin.
0: Oh iya, karena gaya batu ya.
1: Iya, gaya batu.
0: Batu kan bisa cuma tenggelam ya kan.
1: Terus. Udah nyemplung kan nggak muncul lagi kalau gaya batu.
0: Betul, mah. Betul banget gaya batu.
1: Iya, ini yang ikut temen-temen. Belajar di kali itu kan dulu airnya kenceng tuh ya.
0: Airnya kenceng gitu ya. Iya.
1: Nah, gitu ya. Jadi ngikut belajar aja terus alhamdulillah bisa tuh.
0: Bisa.
1: Iya. Terus sebenarnya berenang di kali sama berenang di kolam itu beda Bang Jerry.
0: Beda karena kalau kali kan ada arusnya ya. Karena kalau
1: di kali.
0: Tapi kan kalau di kali ada arusnya dong.
1: Iya, tapi cepat nyampainya dari ujung sini ke ujung sono gitu kan.
0: Iya.
1: Cepat nyampainya.
0: Ya karena kalinya kan enggak panjang lebarnya.
1: Bukan, emang lebar, cuman kan kali kan airnya jalan. Tapi kalau kolam kan enggak jalan airnya.
0: Oh, jadi walaupun bisa enggak berenang, bisa berenang atau enggak bisa berenang, kita tetap jalan gitu ya.
1: Bukan, gini bedanya kalau di kali kan kita berenang misalnya mau ke ujung yang kita tuju nih. Berenang itu kan sambil kedorong air, jadi cepat nyampainya ke ujung sono.
0: Oh, iya benar-benar. Iya, kedorong itu. Ayah tadi Bang Jerry bilang,
1: kalau di kolam itu kan misalnya dari ujung sini ke ujung sono kan airnya diam.
0: Betul.
1: Jadi lama enggak nyampe-nyampe.
0: Iya juga ya. Iya juga ya.
1: Terus berat juga gitu, berat.
0: Iya benar, berat banget tuh pasti itu.
1: Cepat ininya larinya.
0: Larinya.
1: Lari mah.
0: Oke.
1: Kalau ditarik kan ke bawah arus, jadi kita sekalian cepat banget nyampainya.
0: Iya benar gitu. Juga ya. Benar.
1: Jadi ya alhamdulillah kalau masalah renang main insyaallah lah bisa.
0: Bisa. Gitu. Aman ya. Berarti Bang Jani bisa berenang tuh umur berapa kalau boleh tahu?
1: Kecil sih dulu waktu ya namanya anak-anak dulu waktu.
0: Kecilnya sama mana? Kecil. Segundu atau sama mana nih?
1: Selidi.
0: Selidi ya. Tipis dong berarti ya. Anak-anaknya umurnya berapa kira-kira? Zaman masih udah sekolah ya, atau belum?
1: Bangsa 7 tahunan lah.
0: Oh, SD kelas 1 kelas 2 gitu ya.
1: Tapi ya kan kadang-kadang dari atas itu suka loncat juga gitu kan. Kalau yang tinggi gitu kan akhirnya di apa namanya airnya dalam gitu kan.
0: Betul.
1: Di agak tebing dikit gitu kan enak pada loncat dari atas itu.
0: Iya.
1: Langsung berenang.
0: Biur gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti mulai dari situ tuh Bang Dali akhirnya berenang di kolam renang.
1: Iya, kolam renang enggak demen, enggak enak gitu Bang Dali.
0: Oh.
1: Iya enggak ada dorongan air gitu jadi berat.
0: Ya udah nanti kalau pas lagi berenang Bang Jerry dorong ya.
1: Oh iya benar dorong.
0: Renang ya. Kayak galah yang panjang. Ceritanya seru banget. Bang Dali dapat lagu. Lagu deh dari Bang Jerry, mau lagu apa?
1: Lagunya apa ya?
0: Ayo.
1: Yang baru nih lagu Omay Ramay nih ada ya?
0: Apa judulnya?
1: Apa senyum apa ya?
0: Senyum, yaudah ntar Bang Jerry cariin yang baru dari Omay Ramay ada kok, tenang.
1: Oke ya, makasih ya Bang
0: Jerry. Makasih sama-sama.
1: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman sebang saya Jangkau Share boleh banget nih ceritain pengalamannya. Kalau tadi Bang Dali pengalaman bisa berenang itu karena belajarnya di kali, ya kan? Karena memang ya kalau kita masih bocah gitu kan kalau misalnya kita mau berenang kita harus bayar uang sewanya kan lumayan mahal ya kan. Dulu juga Bang Jerry pernah tuh berenang di kali tapi cuma sekali-sekalinya. Karena pas habis berenang di kali tiba-tiba gatel-gatel. Ternyata kulitnya Bang Jerry enggak bisa tuh ya kayak gitu. Gimana ya? Sombong kali aku ya. Tapi jujur Bang Jerry emang takut juga kalau teman-teman Bang Jerry waktu itu pada berenang di kali pada bisa-bisa karena dulu dia di SD-nya itu kalau nggak salah eskulnya itu berenang di daerah Bulungan gitu. Nah kalau Bang Jerry kan eskulnya lari ya kan. Boleh banget ya yang mau ikutan gabung di 0895-2154 atau di 536-3333. Jangan kemana-mana ya. Setelah beberapa lagu ini Bang Jerry akan balik lagi nemenin yang mana sama saya Jakal Ser dan kita ngomongin topik. Topiknya masih sama, punya gak sih pengalaman tentang di kolam berenang? Tetap di Goyang Pagi, Ser.
2: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya. Kamu gak bawa tas sendiri?
3: Enggak, kan cuma beli sedikit.
2: Santai aja kali.
3: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
2: Serius? Saya kira cepat hancur.
3: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan. Bahkan bahaya buat hewan juga.
2: Wah, parah juga ya.
3: Iya, makanya mulai sekarang biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
3: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
4: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
5: Pondasi sebelum kerja tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk kita ngopi lagi. Pulang kerja ngopi lagi di rumah.
4: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut nggak protes?
5: Dulu sih gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
4: Terus berhenti dong ngopinya?
5: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
4: Apa rahasianya biar nggak pakai parut ngopi tiap hari?
5: Nih jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
4: Ini di mana?
5: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli dua apotik bisa banget. Tersedia di semua apotika 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
4: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
6: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
5: Lah, terus gue gimana dong?
7: Hai.
8: Hai.
7: Sorry, Megandomani ya?
8: Iya benar.
7: Tuh benar kan?
8: aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
10: Bisa aja.
9: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
10: Wah, makasih banget.
11: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
9: Serius?
10: Iya.
9: Gimana?
10: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
11: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
9: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
11: Dan tahan lama.
9: Oh iya?
11: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
9: Wah, goals aku banget tuh.
11: Iya kan?
9: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
11: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
12: Wings Care.
13: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
14: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru.
2: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
3: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
2: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
2: Pedesnya bikin lagi.
4: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat dan cukup intens lagi.
2: Yuk, gurih, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Produsen tercinta, saya Puji Kalina. Lagi panteng radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

Dengan sabang sayang si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu mini Burakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128 100 9818 dan bisa COD

Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Sebus yang tercinta, Sebus Kalina, lagi panteng radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Sayang Sejangkau Siar. Wah, ini pas banget nih. Kalau nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar, mungkin yang berumat agama Islam ya. Umat itu. Yang beragama Islam yang mau menjalankan sholat duha, boleh banget nih ya. Tadi Bang Jerry alhamdulillah habis melakukan sholat duha dulu. Nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar. Dua rakaat dulu lah. Untuk menarik rezeki kan, bener enggak sih? Kok Bang Jerry sombong dikasih tahu? Bukan sombong. Bang Jerry mah enggak mau sombong, cuman belagu. Enggak, Bang Jerry kan cuma mengingatkan. Kan sesama umat kita harus saling mengingatkan, betul enggak? Ya enggak nih manis sama saya Jakal Siar. Enggak ada salahnya kok menyempatkan waktu sedikit untuk sholat duha ya. Atau mungkin izin dulu sama atasannya. Atasan, aku atasan. Bos, aku izin dulu ya mau sholat duha. Ya, mau mendoakan semoga rezekinya kantor ini bisa bagus, banyak gitu bilangnya ya. Pasti kantornya langsung senang banget. Langsung dinaikin dah, tenang aja. Gajinya Bang Jerry? Enggak, kamunya dinaikin. Dari lantai 2 ke lantai 3 kerjaannya. Dari mana Bang Jerry Jakal Siar, Bang Jerry masih ngomongin topik yang sama. Nih mana Bang Jerry Jakal Siar punya enggak sih pengalaman di kolam berenang? Nih mana Bang Jerry Jakal Siar? Waduh. Boleh banget ya di 0895-2054 atau di 536-3333. Boleh banget. Kalau tadi Bang Darli pernah punya pengalaman nih sebelum dia belajar sebelum dia berenang di kolam berenang, katanya dia belajarnya di kali. Nah, kalau tadi Pika bilang katanya punya pengalaman ya, dia tuh hampir aja tenggelam ya. Dia nggak tahu kalau ternyata tuh kolamnya tinggi banget, sekitar 3 meter. Wow. Lumayan ya 3 meter loh. Nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Rata-rata kan kita paling tingginya sekitar 150, 60, 180 paling tinggi banget. Nah, coba nih kita ngomong juga nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar. Udah ada yang masuk ini dari Bang siapa ini? Halo, dengan Abang siapa ini?
1: Bang Revan.
0: Bang siapa?
1: Revan.
0: Revan. Yeah. Ini bukan Revan penyiar kan? Revan di mana Bang Revan?
1: Di dari
0: Ketukangan? Ketukangan Selatan ya?
1: Dari Kosambi.
0: Oh, dari Kosambi. Yeah. ngomongin tentang topik nih kolam renang. Bang Topan itu kan salah kan? Bang Revan juga. Habis mirip sih sama penyiarnya. Punya pengalaman enggak, Bang? Abang dulu pernah bisa berenang umur berapa tahun?
1: Umur berapa ya? 10 tahun kayaknya.
0: Wow, udah bisa berenang 10 udah tahun.
1: Widi, keren. Soalnya pas SD ada eskul berenang.
0: Oke. Okay. Oh, waktu SD-nya ada kolam ini. Yeah. Tapi waktu berarti sekarang udah bisa berenang di kolam yang dalam gitu.
1: Bisa.
0: Bisa ya?
1: Iya.
0: Wow, mantap nih. Ada pengalaman enggak tentang di kolam berenang?
1: Ada.
0: Okay. Gimana ceritain
1: dong. Jadi waktu dulu tuh pas kan eskul berenang tuh biasanya Jumat ya, pagi. Nah, waktu itu abis berenang, itu kayak iseng ngisiin kayak plastik gitu pakai air kolam berenang, langsung lempar gitu kan.
0: Oh, mainan-mainan begitu, lempar-lemparan. Terus dimarahin gak sama petugasnya?
1: Iya, dimarahin juga.
0: Ya gak boleh ya, ya kan? Itu tidak boleh dilakukan.
1: Nah, kan abis itu kan isi air nah di plastik. Nah, berat. Kecebur kolam berenang. Terus lagi.
0: Tapi kolam berenang yang dalam?
1: Enggak, cetek untungnya.
0: Tapi sekarang bisa berenang ya?
1: Bisa.
0: Gaya apa yang paling handal?
1: Biasanya gaya bebas.
0: Kupu-kupu? Katak?
1: Katak bisa, dan kupu-kupu belum bisa.
0: Ya sudah. Abang makasih ya.
1: Iya, makasih juga.
0: Dah, Neng manis Abang saya Jakal Siar, Bang Revan ya. Pengalamannya bisa berenang umur 10 tahun. Masih kalah sama Bang Darul. Bang Dari umur 7 tahun udah bisa berenang. Bang Jerry juga bisa ya. Dari bayi udah bisa dibak tapi berenangnya. Jangan kemana-mana nih manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Bang Jerry masih nungguin ya yang mau ikutan topik. Kali ini ada Eri Susan Sebiduk Tak Searah. Nanti disusul sama Emmy Purnamasari Menanti Kepastian. Dan ada Christina Sia-Sia Cinta. Tetap di Goyang Pagi, sir.

biasa bang sayang, saya Risusan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sa.

PB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 45 menit meluncur dari jam 9 masih ada Bang Jerry. Orang area kecil enggak datang tapi ngangin. Di mana nih kalau bukan di Goyang Pagi Show. Yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895 2014 54 atau di 5363333. Nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Topiknya masih sama kok, nih manis abang sayang sejangkau siar. Punya pengalaman gak sih tentang di kolam berenang? Boleh banget nih, mungkin punya cerita-cerita apa gitu kan di kolam berenang. Siapa tahu Bang Curi waktu itu aku pernah kelelep ya kan. Boleh cerita-cerita di sini yuk, nih manis abang sayang sejangkau siar. Pokoknya masih Bang Jerry tungguin ya, karena ini adalah kat terakhir nih untuk ngomongin topik. Kalau ada di Abawa, yes apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry, apa kabar? Sehat ya? Pengalaman aku di kolam berenang, aku baru bisanya tuh berenang sih di umur belasan Bang Jerry. Siap, gaya batu mulu aku biasanya. Gak apa-apa ya Bang, yang penting kan sekarang udah bisa ya. Eli Agustin, apa kabar? Selamat pagi. Kalau saya terus terang ya, nggak bisa renang. Jadi kalau ikut mandi di kolam, ya di pinggir aja. Kalau nggak, jagain tuh yang namanya tas-tas. Terima kasih, Eli Agustin. Lalu juga ada Ros-Rosa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Jerry. Apa kabar? Hadir, Bang Jerry. Semangat pagi ya. Selamat bertugas. Siap. Fauzia Jakia, apa kabar? Ya, selamat pagi. Goyang pagi, sir. Kalau aku, hadir, Bang Jerry. Aku bisanya gaya kupu-kupu bisa, gaya bebas juga bisa. Iya, hebat lo Fauzia Jakia. Ahmad Udari, apa kabar? Selamat pagi, Ahmad Udari. Goyang pagi, sir. Sehat, Bang Jerry. Siap. Kalau aku bisanya udah dari kecil, Bang Jerry. Ih, mantep. Lalu juga ada Anim Beka, apa kabar? Bang Jerry, dari BSD Theater hadir ya. Siap. Nyimak aja ah, dengerin Bang Jerry sampai selesai. Boleh. Ada Sele Mochel, hadir Bang Jerry di Bogor, siap. Lalu juga ada Koko Sunarko Brebes, semangat pagi dari Kemayoran Bang Jerry, siap. Aku mah jago berenang, cih mantep dah. Sombongnya, mentang-mentang bisa berenang. Ya sudah nih manis abang sayang sejangkau siar, Bang Jerry tutup dulu topiknya. Tapi untuk manis abang saya Jack Osier yang mau kasih info tentang lalu lintas ataupun ada kejadian apa di sekitar manis abang saya Jack Osier, dan juga mungkin ya manis abang saya yang si Jack Osier mau absen aja juga boleh. Masih Bang Jerry tungguin di 0895 2014 54. Ada Neng Martini, selamat pagi. Goyang pagi ser ya. Lalu juga ada Dinda, apa kabar Dinda? Selamat pagi juga ya orang-orang Bogor semuanya. Mama Kajol, Mama Ami, siapa lagi yang mau Bang Jerry sebutin ya? Mama Jaria, ada lagi Erna, Erni, sebutin semua sama Bang Jerry itu. Kali ini kita dengerin dulu nih ada Gilga Sahid yang manis abang sayang sejak kau siar dengan judul lagunya emang dasar, nanti disusul sama Yudi WKB featuring Imron Sadewo di peringkat 1 TLC tanggal lagu CBB, dan ada Mara Karma. Tetapi goyang pagi, so.

ومن

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Selamat malam Pak PBB Bandar Dangdut Jakarta, selamat bersandang Indonesia. Ini mari sabang sayang sejangkau siar, waktunya pemanggilan sidang. Lanjut langsung saja. Pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Mei 2026, saya Lidia Anggera ini sarjana ekonomi M.H sebagai jurusan pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 403/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil Ferdi Kurniawan bin Ahmad Jaini, tempatnya tanggal lahir Madiun, 31 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan supir. Pendidikan SD tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan KI Haji Hasyim, Pondok Kecabe, nomor 15 RT 007 RW 01, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurung goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lili Astuti binti Sampir sebagai penggugat melawan Ferdi Kurniawan bin Ahmad Jaini sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Yaitu melalui media massa yang terkenal pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama dan juga nih mana cabang saya sejangkau siar. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Ferdi Kurniawan bin Ahmad Jaini. Tempat dan tanggal lahir Madiun, 31 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan supir. Pendidikan SD tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan KI Haji Hasyim Pondok Kecabe, nomor 15 RT 007 RW 01 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lili Astuti binti Sampir sebagai penggugat melawan Ferdi Kurniawan bin Ahmad Jaini sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Ferdi Kurniawan bin Ahmad Jaini. Ini mana sebang sayang sejangkau siar, jangan kemana-mana. Kita lanjut dengan pemanggilan sidang berikutnya.
2: Ini mana sebang sayang sejangkau siar dimanapun berada. Sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Sendang Indonesia. Berikut pemanggilan sidang berikutnya. Pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Mei 2026, saya Lidia Anggera ini sarjana ekonomi M.H sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 383/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil Budi Setiawan bin Harun, tempat tanggal lahir Tegal, 22 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Jelambar Selatan Gang Z, nomor 24 RT 02 RW 09, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Jauzah binti Zuhra bin Arman alias Duhro sebagai penggugat melawan Budi Setiawan bin Harun sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Budi Setiawan bin Harun. Dan juga nih mana sabang sayang sejangkau siar, panggilan ini juga merupakan panggilan kedua untuk saudara Budi Setiawan bin Harun. Tempat dan tanggal lahir Tegal, 22 Desember 1988. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Jelambar Selatan Gang Z nomor 24, RT 002 RW 09 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Jaujah binti Juhra bin Arman alias Duhro sebagai penggugat melawan Budi Setiawan bin Harun sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Budi Setiawan bin Harun. Jangan kemana-mana, Bang Jerry akan balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini. Tetap di Goyang Pagi via Valen Bojogala.
2: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dang.

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya.
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Mie pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
1: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
6: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
5: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: Ngopi terus tiap pagi, Bro. Lambung aman.
9: Pondasi sebelum kerja, Tik. Ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
8: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
9: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
8: Terus berhenti dong ngopinya?
9: Sekarang aman aja dong. Gue udah jagain lambung tiap hari.
8: Apa rahasianya biar gak pakai parut ngopi tiap hari?
9: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma. Perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
8: Ini di mana?
9: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online? Bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek? Bisa banget. Tersedia di semua apoteka 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
8: Asik. Gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
10: Gue mau juga dong, Din. Yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
9: Lah, terus gue gimana dong?
11: Radio CBB.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Bank Indonesia. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Mei 2026, saya Siska Rain Purwanti sebagai jurista pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 405 PDT/2026/JB telah memanggil Rizal bin Dul Hamid, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 April 1997. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kebun 200 nomor 111 RT 03 RW 06, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurung

0: tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat Jalan Pasanggaran Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Vivi Putri Anggraini binti Mujiadi Mas Roro sebagai penggugat melawan Rizal Bindul Hamid sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang terpengar pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Rizal Bindul Hamid. Nah, mana sabang sayang sih jangan siar, jangan kemana-mana, kita lanjut dengan pemanggilan sidang yang kedua.
1: Halo, Neng Manis Abang Sayang. Masih di Radio CBB 105,4 FM. Ada aku nih, Wina Gacina. Jangan lupa ya, teman-teman semuanya buat dengerin lagu terbaru aku di Banting-Banting. Yang pastinya kalian harus request

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Mei 2026, saya Siska Rein Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 418/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil Jainal Abidin bin Ukem Sukarman, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 April 1982, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Gang Balok 4, nomor 37, RT 012, RW 004, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, dalam kurung goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasangkalan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nuryanti binti Iwan sebagai penggugat melawan Jainal Abidin bin Ukem Sukarma sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Jainal Abidin bin Ukem Sukarma. Ningman sebang sayang sejangkau siar, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu ada Oan dengan judul lagunya Sembuhkan Luka. Oan DA6.
2: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hah, sepi dah.
5: Iya, yuk.
6: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
6: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
6: Iya dong, fantastis.
5: Siap, cantik.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
6: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
6: Jelas, irit lagi.
5: Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Hai. Sorry, Megandomani ya?
9: Iya, benar.
8: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Oh,
8: apalagi
9: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
9: Wah, makasih banget.
8: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
9: Serius?
8: Iya.
9: Gimana?
8: Pakai ini aja. Get Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
9: Wah.
8: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
9: Mana?
8: Iya, mewah juga ya wanginya. Dan tahan lama.
9: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
9: Oh.
8: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
9: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
9: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
10: Wingscare.
11: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

saya Selfie ya Ma. Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Sandang Indonesia, Rizky Ramadan dengan AI nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Hey, Bang Jiri punya informasi nih untuk nih manusia bangsa yang sejangkau siar ya. Neman Sabang Sayang sejangkau siar, pokoknya kalau misalnya tiba-tiba nih ya, Neman Sabang Sayang sejangkau siar mungkin lagi jualan atau lagi di rumah, ada yang pura-pura minjem motor Neman Sabang Sayang sejangkau siar, jangan kasih, karena itu bisa jadi modus Neman Sabang Sayang sejangkau siar. Jadi ini ada seorang pemilik percetakan bernama Fauji menjadi korban pencurian sepeda motor oleh seorang pelaku yang berpura-pura menjadi pelanggan. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu kemarin ya. Fauji bercerita saat kejadian pelaku datang ke percetakan berpura-pura ingin menjilid buku. Namun kemudian berkata bahwa ponselnya ketinggalan di rumah. Nah akhirnya dia minjem motornya si Fauji nih manusia bangsa Jakau Siar ya. Dan ini kenapa ya Fauji tuh percaya banget sama ini orang nih manusia bangsa Jakau Siar ya. Karena dia merasa wah ini benar-benar pelanggan gitu lah. Dan ternyata nih manusia bangsa Jakau Siar ditunggu-tunggu motornya gak datang-datang, gak balik-balik. Nah kan hilang akhirnya, dibawa kabur sama si maling tersebut kan. Makanya nih manusia bangsa Jakau Siar ya, curiga boleh ya kan, jangan terlalu percaya banget sama orang. Kalau misal terlalu percaya nanti seperti ini, yang ada bukannya untung malah buntung.
1: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, Glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
5: Ibu, ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Juga
5: diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air Mamu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral Mamu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram @mamu_id dan kunjungi

0: kamu nyaman dan menghangatkan. Hah? Kenapa, Enzi?
1: Sorry. Karena kalau bayangin yang nyaman, aku jadi keingat resep baru mie sedap ayam bawang. Cuma resep baru mie sedap ayam bawang yang hangatnya selalu ada tiap gue butuh kenyamanan. Cobain deh.
0: Mie-nya kenyal, tiap suapan bikin rileks.
2: Aroma apa nih? Mau coba dong. Kuah kaldunya sedap banget.
1: Iya dong, kuah gurih keemasannya dari ayam kampung asli. Hangatnya bikin nyaman. Dan sekarang juga ekstra bawang goreng. Gong deh.
3: Gak heran, mie sedap ayam bawang selalu jadi nyaman ala MZ.
1: Cobain deh, resep baru mie sedap ayam bawang. Sedapnya penuh rasa di setiap suapan. Dari Wings Food.
3: Apa tuh?
4: Radio CBB 105,4 FM.

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Imam S. Arifin dan juga Evita Mala senandung rembulan yang manis sebang sayang sejak kau siar di jam 11 lewat 11 menit waktu di bilik siar. Hey, Bang Jerry mau ingetin untuk teman sebang sayang sejak kau siar, jangan mudah tertipu dan juga mudah kekecoh ya. Jadi nih manis sebang sayang sejak kau siar ini banyak banget cewek-cewek yang ketipu sama seorang lelaki yang mengaku-ngaku dia itu ganteng. Karena apa? Karena ternyata dia mengedit profilnya nih manis sebang sayang sejak kau siar. Ya. Ini bermodalkan foto profil yang telah diedit agar terlihat lebih ganteng. Seorang pria bernama Ilham Wahyudi sukses memperdaya banyak perempuan yang dikenalnya lewat aplikasi kencan online. Pria berusia 38 tahun ini kerap mengajak korban bertemu langsung, bahkan beberapa kali ngajakin check-in loh. Nah, setelah check-in itu, Neng Manis Sabang Sayang sejak kau siar, dia itu mengambil barang-barang dari semua cewek-cewek yang dikencaninnya. Waduh! Dan alhamdulillahnya Neng Manis Sabang Sayang sejak kau siar, dia tertangkap ya sama Pak Polisi Neng Manis Sabang Sayang sejak kau siar ya. Nah, dan alhasil dia akhirnya dipenjara. Jangan sampai ketipu ya. Ada Winaga

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Asik, kita di pantai coy. Panas tahu.
2: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
2: Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minum yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.

0: manis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Jus kelapa muda, jus kelapa muda, gercep banget.
3: Jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
4: Dari Wingsworth.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisius ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap-sedap Singapura spicy laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wingsworth
11: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Hai, makanya siap payung sebelum hujan ataupun jas hujan ya. Jadi nih mana Bang Sayang sejangkau siar, terima kasih ya udah ikutan gabung sama Bang Jerry di sini, dan juga terima kasih produser, operator, MD sosial media juga. Terima kasih udah nemenin Bang Jerry ya. Randy jatuh kan. Dendy terima kasih ya. Pokoknya terima kasih nih manis abang saya Jakau Sir ikutan gabung juga. Jangan lupa besok jam 11 sampai jam 12 akan ada bintang tamu nih manis abang saya si Jakau Sir. Ada Alvan DA5 yang akan datang ke sini dengan lagu barunya. Bang Jerry akan live ya. Pokoknya jangan kemana-mana nih manis abang saya Jakau Sir. Abis ini ada goyang seksi Ayu Siapa Takut. Tapi lagu dulu 1 jam ya. Lagu terakhir dari Bang Jerry nih dengan judul lagunya Oi dari Alvan. Tetap berkarya untuk Indonesia. Coba bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
5: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya.
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipi dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
7: Yes, yes Chef.
8: Twitter, break dulu yuk.
9: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
10: Yang pedes-pedes pasti enak.
11: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
10: Yang pedesnya bombastis kan.
9: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
11: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
9: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
11: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Ada topping kris-krisnya.
10: Wah bener, rasanya yummy.
11: Pedesnya bikin lagi.
10: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
9: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
10: Yuk gurih, let's start.
12: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wingsfood.

0: você, bebê.
1: Depele, depele, depele, depele, depele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: Kita bisa dulu ke gomel, Neng.
5: 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di goyang seksi. Ayu siapa takut bareng Neng Salwa ya. Karena cuaca ya Neng manis abang sayang, jadi Neng Salwa baru bisa masuk gitu. Oke, buat Neng manis abang sayang yang mau salam-salam dan request, pantengin terus radio CBB 105.4 FM di goyang seksi bareng aku ya, sampai jam 6 sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi. Ayu siapa takut.

0: 97 yang nomor 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salwarigo yang seksi hayu siapa takut ya. Buat yang manis abang saya yang sejangkau siar. Karena sekarang sudah jam 1 lewat banget ya. Jam 13.24 menit waktu dari balik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang saya yang request bisa telepon di 0895 2010 54. Oke, halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Hayo, siapa takut ah?
0: Enggak takut ah. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Suhaina.
0: Suhaina bukan yang Erna nih.
1: Ini Erna Suhaina.
0: Oh, namanya Erna Suhaina. Aku baru tahu.
1: Iya, itu nama panjang. Gimana Neng, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Neng gimana? Neng gimana kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah. Cuma lagi lemes aja.
0: Okay.
1: Lagi galau.
0: Gimana cuaca di... Kenapa galaunya?
1: Galau.
0: Kenapa
1: galau aja?
0: Ah, galau aja. Pasti minta lagunya nanti galau-galau juga ya?
1: Sebuah nama.
0: Oh, dari?
1: Dari Intan Ali atau dari Elvis Kaisi?
0: Sebuah nama Neng Bunga.
1: Oh, ada Neng Bunga.
0: Iya, hari ini operatornya Neng Bunga. Iya, makanya nanti aku siapin.
1: Ada Neng Bunga,
0: aku ada tekan nih di telepon sama ini, sama jambu pohon. Aduh.
1: Ada.
0: Ada. Dari Elvi Sukaisi, kalau enggak dari
1: Intan Ali.
0: Oke, nanti lagunya Neng Sopo puterin ya.
1: Spesial lagunya ya.
0: Untuk orang mana?
1: Orang Kampung Baru.
0: Siapa tuh namanya?
1: Bepe.
0: Bang Penyok.
1: Iya, Bepe.
0: Ih, suaranya hilang, Neng.
1: Halo.
0: Oke, udah.
1: Iya, buat Bang Penyok ya.
0: Iya, sudah, Neng. Nanti ya, lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Iya, buat Neng Salwa, makasih atas waktunya.
0: Iya, sama-sama, Neng Erna.
1: Sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih. Kamu juga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895 2010 54. Kayaknya karena hujan kali ya Neng manis abang sayang, jadi agak sepi gitu. Terus Neng Salwanya lama masuknya. Ya sudah Neng manis abang sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Elvi Sukaisi dengan lagu judul lagunya Sebuah Nama. Jangan kemana-mana, tapi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Hah, sepi dah.
5: Iya, yuk.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Aromanya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin pul.
6: Iya dong, fantastis.
7: Siap cantik.
5: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
6: Iya kan?
7: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap.
6: Jelas, irit lagi.
5: Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
9: Halo juga Bu.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
9: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
8: Lagi main?
9: Sama temennya main pistol-pistolan. Ya ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
8: Pelurunya.
9: Terus masuk ke telinga anak saya.
8: Waduh, sakit dong Bu.
9: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
8: Iya.
9: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
8: Tapi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
9: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
8: Oh gitu.
9: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
8: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
9: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
8: Jadi gak sakit lagi.
9: Iya, nanahnya juga kering.
8: Habis itu yang herba tesmanya?
9: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
8: Hasilnya gimana?
9: Alhamdulillah, sembuh.
8: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
9: Enggak, merahnya juga sembuh.
8: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
9: Iya.
8: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Memang sabar sayang, udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.
11: Informasi hari ini. Karena radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat. Maka, mulai hari ini, kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Empat FM CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia.
4: Twitter break dulu yuk.
12: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
12: Pas banget nih, ada yang baru.
4: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
12: Yang pedesnya bombastis kan.
13: Wah, soya mie itu bikinnya set-set praktis tinggal seduh.
4: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
12: Siap dong, mau-mau!
13: Wahannya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Ada topping kris-krisnya.
12: Wah, bener rasanya yummy!
4: Pedesnya bikin lagi.
12: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
13: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, Glitter, let's start!
14: Soya mie gelas ayam pedas, nyam-nyam mie-nya asik abis, pedesnya bombastis!
4: Dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, mau kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum, ada linu, sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang gak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu milik Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisia ya.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Persnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Cari Wings Food.
12: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: Jadi di Cipayung nomor 9 Batusari Kebun Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawari Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat yang manis abang sayang sejangkau siar. Karena masih di jam 13.58 waktu di bilik siar. Berarti waktunya masih di Neng Manis Abang Sayang untuk request ya. Bisa telepon di 0895-2010-54. Oke. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo capek takut.
0: Nggak takut sama Neng Lasmi ini. Gimana kabarnya Neng?
1: Alhamdulillah baik.
0: Info dong cuaca di Matraman, apakah hujan atau tidak?
1: Tadi tempat hujan deras disertai petir.
0: Kalau sekarang?
1: Sekarang udah berhenti, udah panas lagi.
0: Alhamdulillah, berarti ya udah sama ya. Tapi kalau di sini masih mentis, mendung-mendung tipis. Tapi abis hujan juga sama.
1: Ya, hujan tadi deras banget.
0: Oke, ya sudah Neng Lasmeni, kamu mau request lagu apa?
1: Peti Sunjaya.
0: Judulnya?
1: Cintaku Tinggal Seujung Kuku.
0: Aduh, cintanya tinggal seujung kuku. Siapa yang cintanya tinggal seujung kuku?
1: Aku.
0: Kenapa? Kenapa kayak gitu? Kamu sedih ya berarti?
1: Iyalah.
0: Iya betul, dari Hati Senjaya kan ya Neng ya?
1: Iya, terima kasih ya Neng Salwa ya.
0: Iya, sama-sama ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Neng Lasmeni. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request mana yang saya tunggu di 0895-2010-54 ya. Sebentar, coba. Kalau misalkan ada telepon di HP juga, ini tuh harusnya jadi gak bisa diangkat. Sebentar ya, kita matiin dulu yang ada di HP coba. Oke. Yuk, Neng Manis Abang Sayang yang mau telepon di 0895-2010-54 ya. Kalau misalkan teleponnya aku tolak tuh berartinya telepon...

0: Oh, request lagu Suara Hati.
1: Suara Hati, Suara Hatinya siapa?
0: Dari Epita Mala.
1: Bukan kamu yang nyanyi Suara Hati. Dari Evita.
0: Nggak salah aja deh nyanyi.
1: Evita Mala tadi belum neng, Suara Hati dari Evita Mala. Oke. Okay. Suara Hati ada ya?
0: Ada.
1: Sebentar. Gak ada Evita Mala. Coba cari Evita Mala. Ada, nanti neng Salwa puterin ya.
0: Ada. Okay. Alhamdulillah ada mas. Kirim salam boleh?
1: Gak boleh. boleh. Kirim salam ke siapa?
0: Ya, buat semuanya aja yang tadi on air.
1: Oke, ya sudah, nanti lagunya neng Salwa puterin ya.
0: Iya. Makasih ya.
1: Sama-sama ya. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang si Jangkau Siar, nanti neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana ya, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Glitter, break dulu yuk.
5: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru.
4: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
6: Yang pedesnya bombastis kan.
5: Wah, soya mie itu bikinnya sot-sot. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
5: Siap dong, mau-mau. Kuahnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Ada topping kris-krisnya.
6: Wah, bener rasanya yummy.
4: Pedesnya bikin lagi.
6: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
5: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, gue, let's start.
7: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
8: Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
4: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh, iya.
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Mie-nya pipih dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
7: Radio CBB

0: Rekayasa Loka di RCTI Home of Drama Channel 28 mulai 6 April di Terikat Janji.
1: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
0: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Mesya di Turun Ranjang.
2: Kalau nonton dangdut ini jagoan bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam tetap nonton DND Panggung Rezeki.
0: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
0: Terus ada Liga Bintang Juara.
2: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih Rakyat Bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
4: Halo, salam saya Aiman Wicaksono.
2: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomania?
6: Iya bener.
5: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: iya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
9: Asik, kita di pantai.
10: Iya, yoi.
9: Panas tahu.
10: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
10: Eh, salah eh. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
11: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
9: Seger. Cil abis.
10: Air kelapa mudanya real cuy.
9: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
12: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
11: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
13: Dari Wingsworth.
14: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan?
0: Aduh. Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hah, sepi dah.
4: Iya, iya.
5: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
6: Woi, ada Neng Rika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
4: Aromanya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
5: Iya dong, fantastis.
6: Siap, cantik.
4: Cek.
6: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
4: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
5: Iya kan?
6: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
5: Jelas, irit lagi.
4: Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Sabang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Sesuai Mawambat CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Neng Manis Abang Sains Jangkau Siar ini melakukan ini merupakan panggilan sidang ya buat Neng Manis Abang Sayang, langsung saja. Pada hari Senin tanggal 4 Mei 2006, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 460/PDT-G/2006PA.JB, telah memanggil. Siti Nazia binti Ahya, tempat dan tanggal lahir Sukabumi 1 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Basmol, nomor 31 RT 013 RW 006 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada... Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara. Mulyadi bin Parwiro Sumarno sebagai pemohon melawan Siti Nazia binti Ahyad sebagai termohon. Selanjutnya diperintahkan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudari Siti Nazia binti Ahyad. Oke, Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena Neng Sau akan kembali di Goyang Seksi.
0: Sabang sayang si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru.
2: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
3: Siap dong, mau-mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
2: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah bener, rasanya yummy.
2: Pedesnya bikin lagi.
4: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
2: Yuk gue, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyaminya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
6: Asik, kita di pantai
7: yeah,
6: dong.
7: Iya, iya.
6: Panas, tahu.
7: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
7: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
8: Ini aja, kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
6: Seger.
4: Chill abis.
7: Air kelapa mudanya, real cuy.
4: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
9: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
8: Just Juice, rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
10: Dari Wings Food.
7: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya

0: udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Ngopi terus tiap pagi bro,
4: lambung aman.
5: Pondasi sebelum kerja, Tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
3: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
5: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
3: Terus berhenti dong ngopinya?
5: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
3: Apa rahasianya biar gak pakai parut ngopi tiap hari?
5: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
3: Beli di mana?
5: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget, tersedia di semua apotika 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
3: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
6: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
5: Lah, terus gue gimana dong?
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalbinya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: 105,4 CKP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap-sedap Singapura spicy laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Cari lebih sedap.
9: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054.

dari Jalan Cipeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawari goyang seksi, hayu siapa takut ya. Buat yang manis abang sayang sejangkau siar, karena sekarang sudah jam 15.48 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang salam-salam ya. Bisa telepon di 0895 2010 54. Tapi kalau tidak mau salam-salam, Neng Sawo aja yang salam-salam buat yang manis abang sayang. Niat Neng Sawo mau sapa-sapa dulu buat yang manis abang sayang yang mendengarkan radio CBB 105.4 FM dimanapun yang manis abang sayang berada ya. Terima kasih sudah mendengarkan suara princess. Oke, okay? Neng manis abang sayang, Neng Sawo sapa-sapa buat yang manis abang sayang yang mendengarkan di mungkin di kendaraan umum ya, atau di angkot-angkot. Biasanya kan suka dengerin radio. Terus Neng manis abang sayang ada di warung-warung, warung makan, biasa tuh suka ada radio yang nyetel. Nah mungkin ya sedang mendengarkan radio CBB. Neng Sawo juga mau sapa-sapa buat FCC ya, atau terus juga buat ketua FCC-nya Bang Saiin. Saiin, aku lupa. Aku selalu lupa deh sama nama itu. Neng manis abang sayang kenapa ya? Terus buat Neng manis, kenapa nyok? Terus buat Neng manis abang sayang yang lagi mendengarkan radio CBB, khususnya Neng manis abang sayang ya. Ya sudah, Neng Sawo mau sapa-sapa dulu yang ada di gue yang fans radio CBB. Ada siapa aja nyok? Coba kita lihat ya. Kalau di grupnya, aduh agak rame ya. Sebentar ya, sebentarnya aku lihat dulu ada siapa aja sih di sini ya. Aku mau lihat dulu nih teman-teman. Kalau di goyang fans radio CB ada Neng Derema dari Padurenan, terus juga ada Neng Analata. Request lagunya Jerah. Oke, Jerah ya. Jerah. Request lagunya Jerah. Kenapa bengong aja, Bang? Oh, Neng Bunga kenapa bengong aja, Neng Bunga? Mikirin Bang Madu yang gak kunjung menelpon ini. Nanti ya, sabar. Jerah dari siapa aja kayaknya ya. Terus juga ada Mama Kajol, Neng Cemara dan ayahnya. Terus juga ada Bang Ali Sopan. Oke, okay. Terus juga ada ini request lagunya ada Kehilangan dari Roma Irama. Terus ada siapa lagi ya di sana ya? Si ada siapa lagi ya di sana ya? Kuat dulu ya teman-teman. Ada Neng Hikmalata ya. Terus juga ada Alebon dan Farel, ada Abang siapa lagi? Ada Mama Salamah di Bogor. Terus juga ada Capania, aku lupa namanya nih, gak ada namanya nih di sini. Ada Abang Saifuddin ya, baru hadir ya Abang ya di jam 3. Kenapa Bang kerja ya Bang? Sibuk. Terus juga ada Neng Dinda ya. Hujan deras katanya di Sawangan. Ya di sini juga hujan tadi. Terus juga ada Abang Julai Merana dari Bogor hadir Neng Salwa. Terus kemudian juga ada siapa lagi di sini? Ada Abang yang mau beli air bambu Habibur Rahman. Ada Abang Cak ya. Terus juga ada Abang Le... Oh ini tukang paket. Ada Bang Davi, Neng Murna, Neng Lasmini dari Matraman Dalam 2. Ada Bang... Ada Neng Erna Mar... Neng Martini. Neng Erna, Neng Martini, ada Neng Erna Bangka. Oke, okay. Buat yang manis abang sayang, Neng Sawo mau sapa-sapa dulu yang ada di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Apakah ada di Facebooknya Cakti Budi Bakti yang absen bareng Neng Salwa hari ini? Kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti, sebentar ya, agaknya agak belum kebuka ya Neng manis abang sayang ini di Facebooknya. Sebentar ya Neng manis abang sayang. Kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti ada Bang Abo YSL dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa. Oke, okay. Salam sehat bahagia, amin. Abang juga sehat selalu ya, biar supaya bisa dengerin radio CBB terus ya. Terus juga ada Bang Ahmad Huduri. Mau request lagunya dari Anis Atla dengan judul lagunya Lagu Keringat Si Kecil. Terus juga ada Bang Dodi Dul, ada Bang Neng Nurul Nurul, ada Bang Ahmad Tudori lagi yang balas-balasin pesan semuanya ya. Buat yang manis abang saya yang mendengarkan juga nih, yang buat Neng Diana, terus Bang Endra Alfoy, aku rindu sekali dengan tahu baksonya ya. Ada
Baba Enda ya, aku lupa Baba Enda buat Neng Manis Abang Sayang semuanya pokoknya ya. Aduh Neng Sal capek deh ngomong mulu nih. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, Neng Sal mau pamit, mau pamit dulu. Mau puterin lagu aja nih, ada Mancur S dengan judul lagunya Jangan Pura-Pura. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, ayo siapa takut.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya.
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minya pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
1: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
6: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: Ngopi terus tiap pagi, Bro. Lambung aman.
9: Pondasi sebelum kerja, Tik. Ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
8: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut nggak protes?
9: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
8: Terus berhenti dong ngopinya?
9: Sekarang aman aja dong. Gue udah jagain lambung tiap hari.
8: Apa rahasianya biar nggak pakai parut ngopi tiap hari?
9: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma. Perpaduan madu plus kunyit untuk ringankan gangguan lambung.
8: Beli di mana?
9: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online? Bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek? Bisa banget. Tersedia di semua apoteka 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
8: Asik. Gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
10: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
9: Lah, terus gue gimana dong?
11: Glitter, break dulu yuk.
12: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
13: Yang pedes-pedes pasti enak.
14: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
15: Yang pedesnya bombastis kan.
16: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
14: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
16: Siap dong, mau-mau!
17: Wahannya yang pedes dan gurih.
14: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
16: Ada topping kris-krisnya.
17: Wah, bener rasanya yummy.
15: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
16: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
15: Yuk, glitter, let's start.
18: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wingsfood.
19: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: 5,4 BB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di gue yang seksi, hayu siapa takut bareng aku Neng Salwa ya. Buat yang manis abang sayang sejangkau siar, Neng Salwa kasih informasi mengenai cuaca di radio CBB. Kalau misalkan tiba-tiba ya Neng manis abang sayang tidak mendengar suara imut aku ini, suara lucu aku ini ya, berarti radionya mati Neng manis abang sayang ya. Karena cuaca di radio CBB 5,4 FM ini mendung banget Neng manis abang sayang ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba radionya gak ada suara, ya itu karena gelodok ya. Ya sudah Neng manis abang sayang, karena sekarang sudah jam 16:14 waktu di Belik Siar, berarti waktunya buat Neng manis abang sayang request bisa telepon di 0895-2154 ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Murna. Gimana kabarnya Neng?
1: Alhamdulillah baik. Di sini mau hujan loh. Ada petir enggak geledek-geledek?
0: Iya, di sini belum ya. Semoga aja enggak hujan ya di sini ya. Semoga enggak geluduk juga,
1: iya.
0: Oke? Okay? Supaya Neng Murna ada hiburannya. Betul. Ya udah, Neng Murna mau request lagu apa?
1: Request lagunya Kembang Johar.
0: Kembang Johar dari
1: Tarik.
0: Kembang Johar. Kembang Johar. Sebentar ya, Neng.
1: Iya.
0: Kembang Johar dari Tarling. Neng Murna udah makan?
1: Udah dah.
0: Ya sudah. Udah ada ya lagunya, nanti Neng Sawa puterin ya lagunya. Sama-sama Neng Murna.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat yang manis abang sayang, yuk yang mau request mesin Neng Salwa tungguin di 0895-2010-54. Sebentar ya, 0895-2010-54. Kita angkat dulu, ada siapa di sana. Halo.
2: Halo.
0: Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut sama Bang Julai Merana. Gimana kabarnya, Abang?
2: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya yang saya?
0: Alhamdulillah. Abang kalau boleh tahu, Abang dari mana nih? Bogor ya?
2: Bogor, okay. Ciapus.
0: Gimana? Di Bogor apakah sudah turun hujan atau belum?
2: Wah, dari tadi, dari sebelum zuhur udah hujan nih. Okay. Sekarang juga lagi hujan.
0: Iya, kalau di sini semoga aja enggak hujan ya, supaya tetap kedengeran ya radionya ya. Ya sudah, Abang mau request lagu apa?
2: Lagunya dari
0: apa?
2: Imam S. Pintin.
0: Judulnya?
2: Judulnya Hujan Duri.
0: Hujan Duri dari Imam S. Arifin.
2: Iya.
0: Ini Neng Bunga nyariinnya Bang Madu, nggak nyariin Bang Julai. Parah banget. Ya sudah, nanti
2: Bang lagi. Madu, ada Bang Madu.
0: Nih nggak nelfon ditungguin Neng Bunga.
2: Kangen.
0: Iya, ya udah nanti lagunya Neng Salwa puterin ya Bang Julai Merana.
2: Siap, oke, terima kasih Neng Salwa.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat yang manis abang sayang nih, sebenarnya ada satu penelpon lagi yang amat sangat ditunggu sama seseorang di sini, Neng Bunga gitu ya. Makanya Bang Madu kemana ini perginya ya. Ya sudah yang manis abang sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut, sambil menunggu Bang Madu tercintanya Neng Bunga ya. Ada Kembang Johar dari Anis Anika. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Hah, sepi dah.
4: Iya, yuk.
5: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
6: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
5: Iya dong, fantastis.
6: Siap, cantik.
4: Aceh.
6: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atan.
4: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
5: Iya kan?
6: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
5: Jelas, irit lagi.
4: Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Hai. Sorry, Megando Mani ya?
8: Iya, benar.
7: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Oh,
7: apalagi
8: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah.
8: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
7: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
7: Oh.
8: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.

0: ya ampun. Nih penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lah. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita Bi.
0: Oh ya udah dah kalau gitu dah ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas udah gue bagus gue beliin dah. Nah ya, gue jalan dulu.
2: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
3: Wah, kok bisa?
2: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
3: Wah, Broko banget.
2: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
3: Oh iya? Gimana tuh?
2: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
3: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
2: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
3: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
2: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
3: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
2: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
4: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
5: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisi.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Cari Wingsfoot.
10: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
11: Ya.
10: Hipertensi itu yang tertinggi.
11: Apalagi yang dirasakan?
10: Itu aja.
11: Kalau nyetir?
10: Tahu kalau itu, selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
11: Ngantuk.
10: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
11: Oh, Masya Allah.
10: Terus kemarin itu saya minum susu. subuh itu.
11: Minum apa, Bu?
10: Minum itu air bambu.
11: Habibur Rahman ya, Bu ya?
10: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
11: Ya.
10: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
11: Insya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
10: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng, udah bawa mobil, udah nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi. Terus nggak panas gitu loh. Nggak naik ke leher lagi.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
12: Twitter, break dulu yuk.
13: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
12: Yang pedes-pedes pasti enak.
13: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
12: Yang pedesnya bombastis kan.
13: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
12: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
13: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
12: Minya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Ada topping kris-krisnya.
12: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
13: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
12: Yuk, gurih, let's start.
14: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
15: Dari Wings Food. Hey, wani sobat sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb105.

0: Bebe.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin fun.

105.4 CBB Bandar Langdu Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis abang sayangnya kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di malam hari yang gerimis-gerimis manja ini, yang manis abang sayang bakal ditemenin sama Bang Revan nih. Yang pastinya digoyang malam asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar di goyang malam ini. Neng manis abang saya nanti bisa cerita-cerita nih ya sama Bang Revan ya, tentang kesehariannya Neng manis abang sayang nih. Dan apakah ada cerita lucu hari ini, atau ada cerita yang benar-benar mengesankan nih buat yang manis abang sayang di hari ini, atau yang mau curhat-curhat boleh nih ya ke Abang Revan ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Sebelum Abang Revan dengerin ceritanya nih manis abang sayang, Abang Revan mau cerita dulu nih ya. Jadi hari ini Abang Revan tuh kan hari Senin ya, itu libur kuliah, tapi emang agak padat minggu ini Neng Manis Abang Sayang ya. Karena walaupun libur kuliah, tadi Abang Revan tuh ada acara. Acaranya sih nggak dari pagi sih, acaranya tuh dari siang. Jadi tadi pagi ya udah cuma di rumah, beres-beres rumah, terus nyantai-nyantai. Dan tadi tuh karena kan Abang Revan sempat cerita nih sama Neng Manis Abang Sayang ya, kalau misalnya rumahnya Abang Revan tuh mau diuruk, mau ditinggiin gitu jalanannya. Nah jadi karena ditinggiin tuh pintunya juga harus ditinggiin lagi. Jadi tadi pagi sampai siang tuh Abang Revan cuma nungguin abang-abang tukang las aja buat ngebenerin pintunya, ditinggiin biar bisa dibuka gitu pintunya. Nah terus tadi Abang Revan ada acara kampus, tapi gak di kampus acaranya. Acaranya tuh di dekat rumah juga, tapi gak deket banget, sekitar 15 menit. Nah itu tuh acara kampus gitu tentang PDL. Jadi PDL tuh pakaian dinas lapangan. Nah jadi setiap hari Kamis kita harus pakai kayak gitu nih manis abang sayang. Abang Revan ya harus pakai baju itu setiap hari Kamis. Nah jadi kita tuh dikasih tahu cara pakainya gimana, apa yang gak boleh dilakukan pas pakai baju itu, terus apa aja tata tertibnya, semuanya dikasih tahu. Dan tadi juga seru-seruan bareng teman-teman. Nah itu dia Neng Manis Abang Sayang, yang tadinya siang jam 12 siang itu hujan, terus tadi sempat berhenti. Nah pas Abang Revan sampai acaranya terus hujan lagi deras. Nah terus pas Abang Revan pulang mau ke radio CBB itu sempat berhenti, tapi di tengah jalan itu hujan lagi lumayan deras. Jadi Abang Revan tadi untungnya ya itu bawa jas hujan, jadi langsung dipakai. Jadi Neng Manis Abang Sayang nih yang mau keluar rumah, dipersiapkan jas hujan atau payungnya ya, biar kalau misalnya tiba-tiba hujan bisa langsung dipakai gitu, nggak kehujanan, nggak basah-basahan. Jadi tadi Abang Revan langsung pakai jas hujannya terus langsung ke radio CBB. Nah itu tuh lumayan macet perjalanannya Neng Manis Abang Sayang ya, dari rumahnya Abang Revan ke radio CBB karena kan hujan. Dan emang jalanannya dari arah dari Taman Palem Lestari ke arah Kedoya itu benar-benar macet. Jadi jalannya pelan-pelan banget. Dan pas sudah di Kedoya agak lancar sampai ke Bonjeruk. Dan untungnya Abang Revan gak terlambat ya datang ke sininya. Oke, itu aja cerita dari Abang Revan nih. Buat yang manis abang sayang yang mau cerita juga boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Tapi sebelum itu Abang Revan mau puterin lagu dulu ah. Ada Adele Elvira dengan judul lagunya Kasmaran. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Welcome to Japan.
4: Hai, Heidi. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi. Ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
4: Ah, yang bener loh.
7: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya selagi itu woy. Cari Wingsuit.
8: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Oh, terus baris ke atas. Kemarin nah, sebuah kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
9: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
8: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
9: 10 botol ya.

0: Rp9.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
2: Pondasi sebelum kerja, Tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
1: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
2: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
1: Terus berhenti dong ngopinya?
2: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
1: Apa rahasianya biar gak pakai parut ngopi tiap hari?
2: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
1: Ini di mana?
2: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget, tersedia di semua apotek K24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
1: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
3: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
2: Lah, terus gue gimana dong?
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Lah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya, Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang, dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya, udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135
5: ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan
4: itu aja,
5: kalau nyetir
4: tahu, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil, satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat,
5: ngantuk
4: ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Mini Brokman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128 1009818 dan bisa COD, follow Instagram @

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Masih dari Jalan Haji Paeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis Abang Sains Jakau Siar, masih ditemani sama Bang Revan nih di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Sudah jam 8:34 waktu Black Siar. Neng manis Abang Sayang ya, sudah waktunya Neng manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita, yang mau curhat-curhat, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi. Goyang seksi lagi. Di Goyang Malam.
1: Iya, makanya aku bingung goyang seksi.
0: Lupa, mohon maaf ya. Kemarin lagi siaran goyang seksi, jadi lupa.
1: Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
0: Nah, asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih, Neng Lasmeni?
1: Alhamdulillah, lagi kedingin.

0: berarti.
1: Tadi juga pas 12:30 dia petir kenceng, nggak lama kan CBB mati. Ya terus udah gitu nggak lamaan hujan deras, berhenti lagi, nyambung lagi gitu, berhenti ntar hujan, ntar berhenti ntar hujan begitu.
0: Emang tiba-tiba suka kayak gitu. Tapi emang dari pagi sih Abang Revan ngelihat cuacanya ya, lihat awannya emang mendung banget dari tadi pagi.
1: Ya mendung, cuman dia mendung tapi ntar panas begitu.
0: Kalau di Jakarta Barat tuh emang dari pagi mendung banget, gelap, makanya hujannya deras banget. Mungkin ya, karena kemarin gak hujan-hujan nih, awannya tuh udah kekumpul banyak, makanya hujannya deras banget ya.
1: Iya, memang kemarin memang gak hujan kan.
0: Makanya emang kemarin berapa hari gak hujan, makanya ini tiba-tiba hujannya tuh deras banget. Sama petir juga.
1: Iya, ya. Makanya ini mana yang anak aku yang gede lagi sakit cacar.
0: Iya, oh cacar. Yang gede itu umur berapa?
1: Umur nanti bulan Mei, bulan sekarang nanti tanggal 26 dia umur 16.
0: Oh, berarti SMA sekarang ya?
1: Enggak, SMP. Oh, dia mau masuk SMA nanti.
0: Kelas
1: 9. Iya, kelas 9.
0: Oh gitu, baru cacar ya dia ya?
1: Iya, dia memang waktu kecil dapat. Cuman dia dapat lagi, cuman dia cacar kok beda sama yang seperti dulu. Kayak cacarnya kayak orang giduan.
0: Cacar air apa bukan?
1: Kayak sih air deh, soalnya dia bingung katanya dia panas.
0: Soalnya nih dulu Abang Revan tuh cacar tuh pas TK. Nah sekarang udah gak pernah cacar lagi sampai gede.
1: Biasa kan udah dapet gak dapet lagi ya.
0: Nah iya biasanya gitu tuh lagi. Oh dia dapet
1: waktu
0: lagi.
1: Waktu dia dapet pertama belum sekolah.
0: Itu dia dulu pas pertama tuh langsung banyak apa dikit doang?
1: Sedikit sih, gak begitu banyak.
0: Nah mungkin masih ada sisanya kali ya. Soalnya dulu Abang Revan pas kecil tuh bener-bener banyak banget nutupin muka. Semuanya pokoknya dari atas kepala sampai kaki tuh ada cacarnya. Emang bener-bener.
1: Tapi banyak. Dia di mukanya gak ada, cuman ada di kaki sama tangan.
0: Sama tuh temannya Abang Revan juga, teman kuliah tuh ada dua orang cacar lagi cacar. Wah emang.
1: Cuman dia kalau kena apa keringetan gitu
0: panas
1: gatal
0: ya?
1: Dia katanya.
0: Tapi digaruk gak?
1: Iya digaruk, terus aku bilang jangan digaruk nanti pada kobes.
0: Nah itu nanti kalau misalnya digaruk ada bekas cacarnya gak hilang-hilang.
1: Iya kan di kepalanya masih ada bekas cacar juga kayak di palanya. Kan dulu kan ada kepala-palanya ya, cuma muka enggak, sama tala.
0: Oh gitu, ya semoga anaknya Lasmini cepat sembuh ya cacarnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Cuman agak dia mungkin karena dia gatal bagaimana agak cerewet.
0: Emang namanya cacar itu emang agak gatal, makanya emang kalau misal gatal sih ya bawanya pengen ngomong terus, pengen garuk terus.
1: Iya, apaan aja yang diomong sama dia.
0: Ah betul.
1: Katanya gatal lah segala macam. Iya, udah gitu kan tadi juga temen SD nelfon ngajakin ketemuan lagi besok nih di Salemba. Makanya aku bingung soalnya anakku lagi sakit.
0: Nah itu udah berapa hari ya cacarnya?
1: Dari kemarin.
0: Udah 2 hari atau 3 hari?
1: Iya dari kemarin, pertama ini 2 hari.
0: Oh berarti baru 2 hari ya, ya mungkin bisa 4 hari, 5 hari.
1: Padahal di waktu hari Jumat kan tanggal merah ya. Tanggal berapa itu hari Jumat kan merah ya. Dia pengen ke puskesmas. Itu belum cacar, masa aku balik lagi ke puskesmas kan gak enak sama dokternya.
0: Gak apa-apa, kan berobat mah gak ada salahnya.
1: Mana tadi awal ujian.
0: Nah berarti dia gak masuk dong ujian.
1: Gak masuk.
0: Terus gimana
1: orang
0: tuh?
1: Masuk. Atau dia enggak gatel gitu.
0: Terus gimana, nyusul dong nanti ujiannya?
1: Ya, tapi besok mungkin masuk sama gurunya, maka sekolah harus datang. Tapi dia kegatel lah.
0: Nah itu harus ya. Tapi emang kadang kan takut nular juga. Makanya emang biasanya kalau cacar tuh disuruh istirahat di rumah.
1: Nular, iya nular.
0: Nah, oke, ini mau lagu apa nih Lasmini?
1: Lagu Wawa Maisa udah belum?
0: Belum.
1: Dingin ya?
0: Dingin?
1: Iya.
0: Iya, iya dingin nih seperti cuaca hari ini ya, yang full dingin dari tadi siang ya.
1: Iya, full dingin.
0: Yang biasanya
1: dingin,
0: panas banget nih.
1: Yang anakku yang kecil kan mau jajan enggak bisa keluar orang hujannya deras.
0: Yang biasanya siang-siang panas ini mah dingin ya.
1: Iya, dingin.
0: Oke, siap nanti lagunya diputerin ya.
1: Kali enggak senggolin hanya beberapa orang.
0: Siapa tuh?
1: Dua.

0: Neng Murna sama Papi Jumadi sama Teh Dinda. Terus sama Cemaranya ya.
1: Oke, siap.
0: Buat semuanya aja sama Teh Diana yang di Tebet. Semoga pada saya semua ya.
1: Amin, amin.
0: Buat Bang Repan juga ya.
1: Siap.
0: Terima kasih Bang Repan.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Neng Manis Abang Sayang ya, cerita dari Neng Lasmen nih. Semoga anaknya yang paling gede ya, cacarnya cepat sembuh nih. Soalnya emang cacar tuh biasanya lama, bisa 4 hari, 5 hari, bahkan seminggu. Soalnya Abang Revan juga punya teman 2 orang tuh seminggu gak kuliah karena ya itu cacar. Cacar emang biasanya sih pas kecil, cuma ada juga sebagian orang yang kebagiannya pas gede ya, contohnya anaknya Lasmen nih. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-3333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Dingin ya dari Wawa Marisa. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Enggak, jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya Mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh, Mbak. Saya beli 1 pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: 105.4 BB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemenin Sabang saya sejak siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nemenin Sabang saya sejak siar, sudah jam 9 lewat 3 menit waktu dibelik siar. Masih sama ya. Buat Nemenin Sabang saya yang mau cerita-cerita, yang mau curhat-curhat nih ya, nanti dapat lagu dari Bang Revan 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, sebentar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam asiknya makin pol.
0: Gimana kabarnya Neng Murna? Kenapa tuh kemarin malam Sabtu?
1: Sakit gigi.
0: Waduh, sakit gigi. Berapa yang sakit giginya?
1: Cuma satu.
0: Sebelah kanan apa sebelah kiri tuh?
1: Sebelah kanan yang bawah.
0: Waduh, itu berarti makan apa tuh? Bisanya makan apa?
1: Enggak bisa makan apa-apa, pernah ini giginya oyang.
0: Cuma makan bubur berarti ya?
1: Enggak, makan kuah-kuahan doang.
0: Oh, berarti emang ini ya, sakit sesakit itu ya giginya ya?
1: Iya, nggak mau copot, tapi goyang doang.
0: Oh,
1: tapi sakitnya.
0: Goyang.
1: Iya, goyang giginya.
0: Itu berarti harus dicabut itu, tapi sakit banget pasti.
1: Ih, nggak mau, takut.
0: Itu emang, Abang Revan, tapi kalau misalnya giginya goyang kayak gitu emang greget banget. Rasanya tuh pengen cabut, digoyangin terus tuh kalau Abang Revan.
1: Iya, ini aja digoyangin terus pakai lidah.
0: Iya, nanti lama-lama kalau udah goyang-goyang-goyang, nah kecabut sendiri nggak kerasa.
1: Iya, nggak kerasa. Kalau copot sendiri nggak keluar darah. Kalau dicabut mah takut, soalnya takut keluar darah.
0: Tapi emang kadang suka keluar darah juga, kecuali emang nggak kenapa-napa gitu. Tapi kalau misalnya goyang ya pasti keluar darah kalau itu. Walaupun dikit, darahnya kan lebih dikit ya.
1: Tapi nggak banyak kalau
0: iya,
1: copot sendiri mah.
0: Bener.
1: Kalau dicabut mah banyak.
0: Iya, takut. Udah banyak sakit lagi ya.
1: Iya, makanya nah. Takut dicabut, nggak mau, biar copot sendiri aja.
0: Nah, berarti ini sekarang masih sakit atau enggak?
1: Sekarang udah agak lumayan, alhamdulillah udah mending, udah bisa makan nasi biasa lagi.
0: Nah itu dia, pantesan ya kemarin pas Abang Revan siaran hari Jumat ya goyang seksi, kayaknya Murna tuh kayak nggak semangat.
1: Suaranya
0: gitu.
1: Suaranya nggak enak ya?
0: Iya, kayak kurang semangat. Makanya Bang Revan tanya, semangat nggak hari ini? Katanya semangat, tapi kecil suaranya.
1: Soalnya ngerasakin giginya sakit.
0: Iya. Ya untung aja sekarang udah enggak ya.
1: Ya sekarang alhamdulillah udah lumayan lagi.
0: Iya, alhamdulillah ya. Semoga nggak sakit lagi giginya ya.
1: Ya, alhamdulillah, kan udah dibeliin obat sama Vivi.
0: Itu obat sakit gigi?
1: Iya, obat buat ini, buat nyeri.
0: Obat pereda nyeri, kirain Abang Revan obat ya. Yang kumur gitu. Kan ada kan ya. Yang buat sakit gigi yang dikumur-kumur gitu.
1: Kalau obat kumur-kumur gitu, Murna nggak mau kayak puyer gitu, malah tambah rontok giginya.
0: Oh, jadi ya obat nyeri aja ya, biar nggak nyeri ya?
1: Iya, numpet biar nyerinya nggak sakit ini, nggak terus-terusan.
0: Oke, semoga ya cepet. Pengennya cepet copot apa enggak itu giginya?
1: Tak pengen copot sih, tapi kalau masih ini nggak mau dicabut, Murna takut.
0: Ya udah, semoga goyangnya cepet copot sendiri ya, biar nggak keluar darah banyak ya, dan biar nggak sakit terus ya giginya ya.
1: Iya, wah di sini hujannya gede banget, Abang Revan, sama petir kenceng banget tadi.
0: Masih? Apa udah berhenti?
1: Sekarang udah enggak.
0: Iya, sama. Di sini juga tadi hujannya tuh bener-bener deras dari siang. Terus sempat berhenti terus tadi pas sebelum maghrib hujan lagi deras banget sama petir juga.
1: Iya, sama petir lagi kenceng banget.
0: Iya, makanya tadi sempat mati kan ini turun radionya.
1: Iya, pas habis on air Murna mati. Nah, lagu Murna aja belum selesai udah mati.
0: Apa emang lagunya?
1: Tadi Kembang Johar.
0: Tapi udah diputer tadi Kembang Joharnya pas Abang Revan nyala.
1: Iya, tapi belum selesai udah mati.
0: Iya, tapi pas nyala keputer lagi enggak? Udah Abang Revan puter. Padahal tadi udah Bang Revan puter lagi loh itu lagunya.
1: Oh.
0: Iya beneran, enggak bohong.
1: Iya. Oh, ya
0: Murna
1: udah
0: enggak dengar berarti.
1: Walaupun enggak diputer lagi enggak apa-apa, soalnya udah kapuk potong mati lampin itu lampitunya sebebenya.
0: Oke, ini sekarang mau lagu apa Murna?
1: Mau lagunya Doyok Adeja Andeci.
0: Doyok?
1: Iya.
0: Doyok dari siapa?
1: Iya, itu lagu Doyok.
0: Doyok
1: Adeja Andeci.
0: Doyok, ada banyak nih, ada istri tua atau Bang Madun. Oh, Andeca, Andeci.
1: Andeca, Andeci, ya.
0: Oke, siap, nanti Bang Revan puterin ya lagunya ya.
1: Iya, terima kasih ya Bang Revan. Bunda mau senggol-senggol.
0: Jangan banyak-banyak ya senggolnya ya.
1: Enggak.
0: Oke, siap, siapa?
1: Buat Polas Meni, Teh Dinda, Teh Suci, Mama Kajolkan, sama Cemara, terus sama Bunda Min. Buat Pipi Jumadi yang ganteng,
0: yang
1: tadi habis gajian.
0: Wih, dia habis gajian nih ya.
1: Anak Murna yang bukan kawe-kawe.
0: Siap.
1: Abang Repan, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Siap, terima kasih ya.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada nih Murna nih ya yang cerita nih. Buat teman sabang sayang yang mau cerita juga boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Emang hari ini tuh kayaknya tuh hujan terus ya teman sabang sayang ya. Yang dari siang tadi 11:30 hujan terus sempat berhenti. Untungnya sempat berhenti, jadi Abang Revan tadi tuh sempat gitu untuk pergi ke acara. Kalau misalnya hujan terus kayaknya Abang Revan tuh gak jadi pergi. Nah sebenarnya tuh niatnya Abang Revan tadi ya pagi itu mau olahraga. Nah jadi mau olahraga tapi Abang Revan baru ingat dan baru diingetin kalau misalnya ada Zoom. Jadi tadi pagi Abang Revan tuh Zoom karena Jumat libur, jadi Zoomnya diganti ke hari Senin. Nah jadi Abang Revan gak jadi olahraga tuh. Jadi ya udah cuma nge-Zoom terus ngerjain tugas. Niatnya mau olahraganya siang jam 11 atau enggak jam 12. Ternyata malah hujan deras banget dan Abang Revan gak jadi olahraga. Ya jadinya cuma nyantai-nyantai aja ngopi sambil nonton TV sambil nungguin tukang las. Dan jam 2 siangnya baru Abang Revan pergi ke acara. Dan jam 7 tadi baru pulang terus makanya Abang Revan sekarang siaran ya. Nemani-nemani sabang saya sejak kau siar yang pastinya di Goyang Malam asiknya makin pol. Oke kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat nemani sabang saya sejak kau siar. Ada Doyok Andeca Andeci. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam asiknya makin pol.

0: bisa. Kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: sudah terkenal sejak 1948.
1: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

masih dari Jalan Haji Peng nomor 94 Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Tampaknya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Saya Cangkau Siar masih ditemenin sama Bang Reva nih. Di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 9:33 waktu beli siar Neng Manis Abang Sayang ya. Masih waktunya cerita-cerita nih buat yang Manis Abang Sayang yang mau cerita tentang hari ini. Apakah ada hal yang mengesankan ke hari ini? Ada hal yang lucu kah, unik kah yang mau diceritain ke Abang Revan? Boleh nih ya. Atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih ya. Masih Abang Revan temenin ya di Goya Malam asiknya makin pol ya. Yang mau bergabung boleh banget nih di 0895-2014 atau di 0215-363-333. Nah, yang Manis Abang Sayang, Abang Revan nih baru aja tadi di chat nih sama ayahnya Abang Revan ya. Ditanya ini pulang jam berapa? Nah, Abang Revan bilang selesai siaran kan jam 11. Jadi ya jam 11 pulang. Nah, tapi diinfoin kalau misalnya tuh takutnya banjir. Di jalan takutnya pas jalan menuju rumah tuh banjir karena emang di depan rumah itu udah naik airnya. Jadi ya semoga aja tidak banjir di tengah jalan ya, biar Abang Revan bisa pulang dengan selamat. Yang Manis Abang Sayang, sambil menunggu Abang Revan ada informasi menarik nih buat Yang Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi ini tuh cerita tentang ibu-ibu nih ya. Ada dua cerita lucu tentang ibu-ibu nih Yang Manis Abang Sayang ya. Sebentar nih, jadi ceritanya tuh ada ibu-ibu nih di jalan. Ini Abang Revan tuh nggak tahu ya jalannya di mana, tapi ini tuh Abang Revan ngelihat di Instagramnya @angot_angotan1. Nah, jadi dari platnya sih ya kelihatannya sih ini di daerah Jakarta, soalnya platnya B. Nah, yang bikin lucunya adalah jadi ibu-ibunya ini udah lumayan agak berumur ya. Dia tuh bawa motor sendiri, tapi uniknya dia bawa motornya tuh nggak megang stang. Tangannya naik ke atas sambil turunan, tangannya naik ke atas kayak gitu. Jadi pas turunan tangannya naik ke atas nggak dipegang stangnya, kan ya itu membahayakan ya, membahayakan dirinya dia sendiri dan membahayakan pengendara lain juga. Jadi

kita hiburan aja ya nontonnya Nemanis Abang Sayang. Dan masih seputar ibu-ibu nih Nemanis Abang Sayang. Jadi ceritanya ada ibu-ibu ini yang melanggar aturan. Jadi ibu-ibunya tuh melawan arus Nemanis Abang Sayang, lawan arah, dan ketahuan sama polisi nih. Abang Repan liatnya di Instagramnya indozone.id. Nah ini tuh unik ya. Jadi polisi tuh di kota Palembang nih Nemanis Abang Sayang, ngeliat ibu-ibu yang lawan arah. Nah makanya disamperin nih sama polisinya. Yang bikin lucunya adalah ibu-ibunya nih takut, dia malah kabur. Tapi biasanya orang kabur kan ya main asal kabur gitu kan, terus pergi yang kencang bawa motornya. Nah tapi ini beda, dia tuh kaburnya ke toko elektronik, ke toko kulkas, mesin cuci, dan yang lainnya. Pokoknya dia pas disamperin polisi, "Bu mau kemana bu, gak boleh lawan arah bu, muter balik ya." Eh dia malah belok ke tukang elektronik nih Nemanis Abang Sayang. Gak tahu sih ini beli beneran atau dia takut karena ada polisi, jadi kayak acting atau beneran nih. Pokoknya di videonya tuh ibu-ibunya tuh masuk ke toko elektronik. Jadi gak tahu nih emang beneran mau ke situ mau beli atau menghindari dari polisi ya. Ini lucunya Nemanis Abang Sayang ya. Jadi jangan coba-coba ya melawan arus, karena itu kan berbahaya juga. Jadi ya gak patut untuk dicontoh juga nih, sama kayak yang tadi, ibu-ibu yang tadi. Tidak untuk ditiru ya, tapi ya lucu juga nih. Dan emang Nemanis Abang Sayang pokoknya bawa kendaraan yang bener-bener aja. Bawa motor, stangnya dipegang, terus juga tetap ikutin aturan lalu lintasnya, dipatuhi semuanya, diikutin ya dengan benar, karena aturan dibuat ya untuk keselamatan juga. Jangan mencoba untuk melawan arah ya, karena itu bisa membahayakan diri Nemanis Abang Sayang sendiri maupun pengendara lainnya. Makanya ya udah ikutin aja. Tapi ini yang lucunya, si ibu-ibunya ini kabur, bukannya kabur yang cepat, malah kaburnya ke toko elektronik. Jadi kayak kabur dari polisi malah beli kulkas baru. Nah itu komennya yang Abang Revan baca nih. Oke, itu aja informasi menarik dari Abang Revan nih. Buat Nemanis Abang Sayang yang mau bergabung nih, cerita-cerita yang mau curhat-curhat, boleh banget ya. 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Buat Nemanis Abang Sayang yang kau siar, ada Leo Waldi dengan judul lagunya Ingkar. Jangan kemana-mana, tetap di gue malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung.
4: Lambung.
3: Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya berkuat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Ibu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box?
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang ya. Berapa, Bu?
3: 130.
4: Per 7.
3: Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: sekarang,
4: Bu?
3: Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio 105,4 FM, Radio CBB. CBB. CBB. CBB.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 pas nih waktu di Blik Siar, yang manis abang sayang ya. Masih sama nih, masih waktunya buat yang manis abang sayang yang mau cerita-cerita, yang mau curhat-curhat tentang kesehariannya hari ini ngapain aja, atau adakah momen-momen yang mengesankan pada hari ini, boleh banget nih diceritain ke Abang Revan ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Kalau tadi Last Many cerita tentang anaknya yang lagi cacar ya, dan hari ini emang hujan terus, dingin banget jadinya. Ditambah lagi tadi ada ceritanya Murna yang katanya dari kemarin tuh giginya sakit. Untungnya hari ini udah enggak begitu sakit, jadi udah mendingan ya. Katanya sih giginya sakitnya karena goyang ya. Semoga giginya cepat sembuh ya, cepat lepas sendiri biar enggak sakit dan enggak keluar darah yang banyak. Sambil menunggu Bang Revan, ada tips nih buat yang manis abang sayang sejak kau siar ya. Yang manis abang sayang tahu nggak nih, jarang sikat gigi itu bukan hanya memicu penyakit pada mulut kita aja, tapi bisa juga merusak organ-organ tubuh kita yang lainnya loh, yang manis abang sayang. Jadi nih, menurut penelitian yang manis abang sayang, jarang sikat gigi itu bisa memicu Alzheimer. Alzheimer itu jadi kayak penyakit merusak otak gitu nih, yang manis abang sayang. Jadi kebiasaan sederhana seperti menyikat gigi ternyata nggak hanya berpengaruh pada kesehatan mulut kita. Dalam beberapa tahun terakhir nih, penelitian mulai menemukan kaitan antara kesehatan gigi dan resiko penyakit serius termasuk Alzheimer. Nah, jadi Alzheimer sendiri itu penyakit yang menyerang fungsi otak, terutama memori dan kemampuan berpikir. Menariknya, faktor resikonya nggak hanya dari otak, tapi juga berasal dari kondisi tubuh yang lain, termasuk mulut nih, yang manis abang sayang ya. Salah satu penyebabnya ini berkaitan dengan bakteri di mulut. Saat jarang menyikat gigi, bakteri bisa berkembang dan memicu infeksi seperti radang gusi. Nah, dari sini bakteri dan peradangan itu bisa masuk ke aliran darah dan menyebarkan ke bagian tubuh yang lain, termasuk otak. Proses inilah yang diduga itu berkontribusi pada kerusakan sel otak dalam jangka panjang. Nah, ini nih, yang manis abang sayang, ternyata jarang sikat gigi tuh bukan mulut kita aja yang kotor, dan bakteri di mulut kita bikin penyakit pada mulut kita. Dan gak cuma itu aja, kak, bisa juga merusak fungsi otak kita nih, yang manis abang sayang. Karena kan kalau misalnya mulut kita kenapa-kenapa, misal ada radang gusi, nah itu tuh bisa merusak pembuluh darah juga dan bisa merusak fungsi otak. Nah, makanya hal sederhana kayak gitu jangan disepelekan ya. Mulai dari sekarang nih, yang manis abang sayang, harus rutin sikat gigi ya. Kayak mau tidur, terus pas pagi-pagi, bahkan kalau perlu pas sore atau pas siang juga sikat gigi biar lebih bersih dan terhindar dari kuman dan bakteri juga ya, yang manis abang sayang ya. Karena itu menjaga kesehatan mulut itu bukan hanya soal mencegah gigi berlubang, tapi juga bagian dari menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan nih, yang manis abang sayang ya. Kebiasaan sederhana seperti rutin menyikat gigi, membersihkan sela gigi, dan kontrol ke dokter gigi bisa jadi langkah kecil yang berdampak besar buat jangka panjang kita. Nah, kalau misalnya yang manis abang sayang mau badannya sehat-sehat terus, tubuhnya sehat-sehat terus ya, dirutin dijaga semua kebersihannya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, jangan ada yang kelewat ya, yang manis abang sayang. Nah, ini tuh ada studinya nih, ada studi berjudul Porphyromonas. Nah, ini panjang banget nih studinya nih, di jurnal Science Advance menemukan penyebab penyakit gusi terdeteksi di otak pasien Alzheimer. Penelitian ini menunjukkan bahwa infeksi kronis pada mulut dapat memicu peradangan sistemik dan berpotensi mempercepat perkembangan Alzheimer. Meski begitu, hubungan ini masih terus diteliti ya, belum menjadi satu-satunya penyebab juga. Nah, makanya nih manis abang saya nih, mulai dari sekarang jaga tubuhnya, jaga kesehatannya. Pokoknya jangan sampai ada yang terlewat ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, mau itu
telinganya, mulutnya, pokoknya semuanya harus dijaga kebersihannya dan jaga kesehatannya. Karena mulai dari situlah, mulai dari hal kecil semuanya itu pasti akan berdampak besar ketika sudah jangka panjang yang nemenin Sabang Sayang. Oke, itu aja tips dari Abang Revan nih buat nemenin Sabang Sayang. Yang mau cerita-cerita masih Abang Revan tunggu ya. 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau belum ada, Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang jangkau siar ya. Ada Reza Sugiyarto dengan judul lagunya, dengan judul lagunya Rapuh. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Q. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Radio CBB 105,4.

0: masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Neng mana Sabang Sains yang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 27 menit waktu dibeli siar ini mana Sabang Sayang. Masih sama ya. Buat yang mana Sabang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita-cerita aktivitasnya hari ini, apakah ada yang mengesankan atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih di Abang Revan ya, di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Abang Revan.
0: Waalaikumsalam Dinda. Nah nih Abang Revan mau tebak dulu nih.
1: Iya.
0: Pasti Dinda baru bangun. Iya gak?
1: Iya Bang Revan.
0: Oh iya benar emang always. Always selalu. Always selalu baru bangun. Kalau enggak jam 4 sore, kalau enggak jam setengah 11 nih.
1: Capean Bang Revan. Ini
0: aduh,
1: juga
0: kecapean.
1: Pas diaktifin ada yang masuk chat.
0: Gimana kabar nih Dinda? Wah, udah lama nih enggak denger nih ya.
1: Iya alhamdulillah.
0: Udah 2 hari nih. 2 hari nih ya enggak dengar suaranya Dinda ya.
1: Iya kan Bang Revan? Baru siaran juga.
0: Iya benar, kan kemarin Sabtu Minggu libur ya.
1: Oh iya kan.
0: Nah makanya ini baru denger nih. Gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat tapi agak capek aja.
0: Agak capek, tadi hujan gak?
1: Waduh, deras banget. Di kerjaan juga hujan.
0: Dari jam berapa sampai jam berapa tuh hujannya tuh?
1: Hujan dari jam 2 jam 3.
0: Oh jam 2 malah hujannya ya?
1: Iya, terus gitu di sawangan. Dan tidak pulang jam 4:30.
0: Iya.
1: Masih hujan itu Bang Revan, hujan lagi. Terus berhenti. Di Pamulang juga deras.
0: Kalau di rumahnya Bang Revan ya di Jakarta Barat itu hujannya dari jam 23:30. Itu hujannya bener-bener deras terus petir. Itu sempet banjir dikit mata kaki, tapi surut lagi karena mungkin karena hujan deras ya, jadi kelihatannya kayak banjir gitu.
1: Iya.
0: Terus dimana jam
1: juga ada yang banjir ya.
0: Nah betul. Terus jam 2 jam 2 setengah 3 tuh berhenti. Nah itu baru Bang Revan keluar. Nah baru pas mau pulang ternyata hujan lagi, maghrib hujan lagi.
1: Iya.
0: Sampai jam 7 tuh masih ya Bang Revan masih kehujanan nih. OTW ke Radio CBB masih kehujanan.
1: Iya di Pamulang juga terus hujan-hujan.
0: Wah enak banget ya hujan-hujan. Enaknya makan mie kuah terus tidur. Wah enak banget ya.
1: Ini juga HP apa lupa Bang Revan dari jam 5
0: mati.
1: Baru diaktifin ini.
0: Wah berarti banyak tuh. Banyak tuh berarti ya numpuk chatnya ya.
1: Iya alas mini juga. Maaf ya Las.
0: Iya tadi pantesan tadi pada juga. Itu pada nanyain Dinda tadi. Oh ternyata ini orang ini baru datang nih ya.
1: Belum Dinda buka catatannya.
0: Oh belum, wah parah banget belum dibuka nih. Ini orangnya nih ya. Ini nih orangnya nih yang ini nih.
1: Iya Las Mini. Lupa ini HP ini baru diaktifin.
0: Oh baru
1: diaktifin.
0: Tadi capek
1: banget Bang Revan.
0: Emang apain aja
1: belanja,
0: tuh?
1: Belanja.
0: Belanja.
1: Iya.
0: Belanja bulanan.
1: Iya bulanan juga. Untuk yang di kerjaan juga. Dinda dijemput. Enggak bawa motor.
0: Naik apa tuh dijemputnya? Naik mobil? Apa naik motor?
1: Iya mobil.
0: Naik mobil, mobil.
1: Personal di sana.
0: Terus?
1: Kan sekalian belanja.
0: Iya.
1: Itu Bang Revan jadinya pulang juga tadi di dalam mobil ya hujan gede.
0: Ah untung.
1: Masih hujan.
0: Untung dijemput naik mobil. Coba dijemputnya naik motor. Wah hujan-hujanan itu ya.
1: Sama aja dong.
0: Wah masuk angin nanti. Ini nih kayak Bang Revan nih. Tadi sampai sini dan sampai sekarang kayaknya masih suka bersin-bersin nih sekarang nih. Waduh, jangan sampai ini nih. Nanti pokoknya Bang Revan nih pulang minum vitamin. Nah, minum vitamin. Biar enggak sakit gitu.
1: Minum susu hangat Bang Revan.
0: Wah, enggak ada susu hangat nih. Emang ada susu hangat ya?
1: Ada lah.
0: Oh, susu.
1: Kita bikin sendiri dong.
0: Susu bubuk adanya ya, susu hangat ya.
1: Soalnya tadi baru di sebelah rumah beli susu jahe.
0: Oh, wedang jahe enak tuh.
1: Iya, pakai madu.
0: Wih, enak banget ya. Kalau Bang Revan
1: ada.
0: Abang Revan biasanya kalau minum susu ya susu yang itu kotak yang 1 liter, 1 liter udah tinggal minum gitu.
1: Oh iya enak ya.
0: Nah iya.
1: Tinggal makanya cair gitu kan.
0: Nah iya tinggal minum aja gak usah ngaduk, gak usah apa itu.
1: Oh itu mah yang dingin dong.
0: Nah iya kan ditaruhnya di kulkas makanya jadinya dingin susunya.
1: Kalau lagi begini Bang Evan enakan yang hangat.
0: Betul, jadi yaudah nanti minum air biasa aja, minum vitamin.
1: Iya vitamin.
0: Oke ini Dinda mau lagu apa? Wah ini ya. Apa?
1: Bang Evan kata sedikit dong.
0: Boleh. Mau lagu dulu apa kata-kata dulu?
1: Oh iya lagunya itu ya.
0: Apa?
1: Apa tuh dari Rere Rena?
0: Apa
1: cinta,
0: tuh?
1: Cintaku di kepergianmu.
0: Cintaku di kepergianmu?
1: Iya. Enak itu Bang Revan.
0: Cintaku?
1: Cintaku di kepergianmu.
0: Oh iya dari Rere Rena Herliana. Iya. Wah panjang juga namanya ya.
1: Namanya panjang, judulnya panjang.
0: Ah betul, boleh kata-katanya hari ini.
1: Dia agak nge-jazz gitu kalau Rere Rena.
0: Oh nge-jazz lagunya. Oke siap. Boleh kata-katanya.
1: Memaafkan supaya bisa tenang. Mm-hmm. Melupakan supaya bisa tersenyum.
0: Cakep.
1: Iya, sabar karena keyakinan aku pada Allah tanpa batas.
0: Cakep.
1: Bahagianya kita tidak sama ya dengan bahagianya orang lain.
0: Siap.
1: Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri.
0: Udah.
1: Cukup jalani semampunya. Nikmati seadanya. Dan syukuri segalanya.
0: Siap.
1: Oke gitu aja deh.
0: Bahagiaku tidak sama dengan orang lain. Apa gimana?
1: Iya.
0: Oh iya benar ya benar.
1: Bahagia kita.
0: Bahagia kita
1: tidak sama dengan bahagianya orang lain.
0: Nah Bang Revan juga ada kata-kata nih.
1: Yeah.
0: Bahagia kita tidak sama dengan bahagia orang lain. Jadi tetap syukuri aja apa yang sudah diberikan. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain.
1: Keren.
0: Kata-kata malam ini ya sebagai penutup ya.
1: Oke siap.
0: Terima kasih juga ya Dinda ya.
1: Iya. Salam tadi untuk Murna Lasmini, makasih ya.
0: Siap.
1: Abang Davi gak tahu nih.
0: Waduh kemana
1: di
0: ya.
1: Di chat juga gak tahu dia.
0: Waduh menghilang kayaknya ya. Nanti juga muncul sendiri.
1: Oke deh Bang Davi, semoga sehat selalu.
0: Amin amin.
1: Semangat kerjanya. Dia biasanya masih kerja.
0: Oh masih kerja. Semangat deh.
1: Lembur
0: semangat
1: dia.
0: Yang semangat. Siap.
1: Spesial tuh lagunya untuk Bang Davi.
0: Oke.
1: Oke, Bang Revan juga sehat-sehat selalu ya Bang Revan.
0: Amin.
1: Sekeluarga.
0: Amin. Titi amin,
1: DJ.
0: Amin. Siap, terima kasih ya Dinda ya.
1: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah jarang tuh Bang Revan kasih kata-kata ya. Aduh kayaknya lupa tadi ya. Bahagia kita tidak sama dengan orang lain. Jadi tetap syukuri apa? Tetap syukuri saja apa yang sudah diberikan. Jangan bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang saya yang kau siar ada Cintaku di kepergianmu. Jangan kemana-mana. Tetap di Gaya Malam asiknya makin pol.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Radio Kompas CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Saya Jangkau Siar enggak berasa ya. Udah waktunya Bang Revan pamit aja nih. Tapi Neng Manis Abang Saya jangan khawatir ya, karena besok masih ada di Goyang Malam Asiknya Makin Pol ya. Yang pastinya besok nanti bareng Bang Revan nih di Goyang Malamnya ya. Dan ada banyak acara juga besok ya, ada Goyang Pagi, Goyang Seksi ya. Pokoknya Neng Manis Abang Sayang jangan khawatir. Tenang aja besok kita ketemu lagi ya. Yang mau cerita-cerita bisa lanjut besok malam, oke? Tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

yang kau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi pantang radio sebiji nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng, nomor 9, Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Ya, syuting kita mulai, siap?
3: Siap.
2: Kamera, roll, action.
4: Tendang tinggi.
2: Gimana sih? Tendangan yang tinggi.
3: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
2: Kenapa?
3: Ini saya sarap kejepit.
2: Aduh, kan udah saya bilangin. Sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan. Pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
3: Oke.
2: Oke, kru. Gimana? Kita mulai lagi?
3: Yuk.
2: Ya. Kamera. Roll. Action. Action. Kok diem aja action?
3: Pak Sutradara.
2: Kenapa?
3: Ini mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
2: Terus?
3: Cuman saya lapar.
2: Hah, inilah. Salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak keluhan.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Pasnya pun udah sekarang udah enak, kemarin dengan sekarang ya dan kakinya pun udah gak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu ini berhutman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Status 5,4 FM Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herbal. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
0: Jadi enggak sakit lagi.
1: Iya, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herbal Tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Enggak, jadi tetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sa.

0: Mitra Sehat di OSA, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah Bio HSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi Bio HSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuman hanya alam yang kita lihat, ini terasa berputar. Kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi Bio HSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: Bio HSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma Bio HSA. Dapatkan Bio HSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama Bio HSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Min manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng manis abang sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 154 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Lah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai